0: lagu?
1: Ya, kongsikan aktiviti harian anda.
0: Kasih bosi bangun buli. Jom WhatsApp 0174545416888.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, kita kembali bersama dah pun jam yang ketiga. Bagi ruangan hingga pagi, pertemuan kita hari Jumaat hari ini 25 September 2026. Ini pun dah 8.21 minit pagi. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana juga anda berada, anda masih lagi bertemankan saya pagi ini. Pagi yang cukup-cukup indah untuk kita bersama sambil-sambil bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Dan kita harapkan cuaca sebegini akan berterusan lah sampailah ke petang lagi, no? Nak kata hangat sangat pun tak, nak kata sejuk sangat pun tak. Cuaca baik-baik je dekat Perlis hari ni, no? Dan kita harapkan semua pun dah bersarapan pagi ni. Ada yang tak makan pagi lagi ke? Ataupun ada yang baru nak pergi cari makan? Sibuk macam mana pun, carilah apa-apa, lapik-lapik perut sama no. Jangan duk buat kerja dengan perut kosong. Sekejap ikut dia main gastrik ke. Dia kalau perut kosong ni, dia berbunyi time kita duk kerja. Lagilah tak boleh senang duduk kan sekejap. Carilah roti ke. Apa-apalah yang kita boleh makan sambil buat kerja. Kalau nak kata nak makan roti canai ke, nasi lemak ke, mungkin dia payah sikit lah kan. Tapi ada juga yang boleh multitask ni sambil-sambil dia makan. Kalau makan pun guna camca kan. Dia makan, dia sambung buat kerja. Dia makan, dia sambung buat kerja. Tapi ke mana pun, pastikan dapatkan juga sarapan pagi-pagi ni. Dan kita harapkan semua urusan anda berjalan dengan lancar untuk hari Jumaat hari ni. Saya faham, saya tahu. Semuanya dalam mood bercuti dah. Selalu kalau mai hari Jumaat ni, memang mood bercuti tu dia dah menguasai diri kita ni. Kadang tu nak buat kerja pun rasa segan dah kan. Baik, apapun kita nak kongsikan buat anda yang mana berkelapangan esok, jangan lupa ke Dewan Warisan Kangar Perlis untuk kita nak memeriahkan lagi program Madani kita yang akan bermula seawal jam 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang. Dan pelbagai aktiviti yang diadakan seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi serta persembahan artis pentarama. Dan turut diadakan jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal dan pelbagai lagi. Dan insyaAllah Polis FM juga akan turut bersama di Dewan Warisan ni untuk memeriahkan lagi program madani kita. Jadi jangan lupa esok, yang mana free, yang mana tak ada nak buat apa, bolehlah bawa family tu pergi jalan-jalan sambil-sambil tu kan, memeriahkan lagi program madani kita. Okey, esok 7.30 pagi sampai ke pukul 6 petang. Jadi jangan kalih di mana-mana. Terus layan, terus setia. Perlis FM, serasi denganku.

9 MHz Flex FM Serasi denganku. Masih lagi di jam yang ketiga untuk ruangan hingap pagi hari ini. Ini pun dah 8.28 minit pagi. Kita nak ke ruangan WhatsApp sekejap, nak menyapa kawan-kawan kita ni. Kepada Kak Latifah katanya, "Assalamualaikum Syed, selamat pagi, selamat bertugas." Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih buat Kak Latifah dan Abang Monsani Razwan. Semalam bersama dengan kita, tengah dalam perjalanan nak ke tempat kerja di Maran. Pagi ni pula bersama dengan kita, tengah dalam perjalanan nak balik rumah. Baru balik kerja daripada Maran nak ke Temerloh. Ataupun Temerloh nak ke Maran ni. Jadi katanya, "Assalamualaikum, selamat pagi buat yang bertugas dan juga buat pendengar Plus FM Serasi denganku. Seperti biasa, Plus FM menemani perjalanan pergi dan juga balik kerja di RTM Klik. Dan semoga diberikan kesihatan yang baik dan terima kasih sebab menghiburkan pendengar-pendengar semua." Pada Abang Mozani Razwan, MZ Perlis. "Tak katuk dah, tak kalih dah Plus FM," katanya. Terima kasih banyak-banyak buat Abang MZ Perlis kita. Sudi bersama pagi ni. Dan kita harapkan perjalanan pulang ke rumah tu baik-baik je dan selamat beristirahat lah. Balik sagi lena bagi cukup, rehat bagi cukup. Apa pun kita nak kongsikan buat anda, ramalan cuaca cuaca signifikan, yang mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung pada 24 hingga 27 September 2026. Dan keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dan juga angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit yang mana melibatkan negeri Perlis jugalah di sebelah utara Semenanjung. Apapun, hati-hati selalu buat kawan-kawan semua. Nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkenaan dengan cuaca, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Jadi jangan duk pergi mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama. Jangan duk kali dah. Plus FM Serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan dia simple, Ustaz, eh. Macam mana nak bagi rajin buat solat fardu ni? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Solat yang kita lakukan, kita kena faham, bukan sekadar mendapat pahala sahaja. Tapi solat yang kita laksanakan juga menyebabkan kita diampunkan dosa. Jadi dua sekali dapat. Pahala dapat, yang kedua diampunkan dosa.
2: InsyaAllah.
3: Kita tengok bagaimana amalan para salafus soleh yang terdahulu dalam menjaga solat. Kita ambil kisah Sayyidina Umar. Setelah mana Umar kena tikam waktu solat subuh, para sahabat pun usung dan bawa beliau balik ke rumah. Bila mana di dalam rumah, Umar dalam keadaan tak sedarkan diri. Tadi mereka duk fikir, macam mana kita nak bagi Umar sedar? Mereka menyebut, As-salah, ya amirul mu'minin. Solat, wahai amirul mu'minin. Bila Umar dengar perkataan solat, fafataha aynaih. Buka tuh mata. Tadi tak dapat sedarkan diri. Dengar perkataan solat, tuh terbuka mata Umar. Umar tanya, As-salan nas, orang ramai dah solat belum? Mereka menjawab, ya, mereka dah solat. Lalu Umar pun mendirikan solat dalam keadaan darah masih keluar dari badannya ketika itu. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tengok Umar, walaupun dalam keadaan cedera parah, tetap juga jaga berkaitan solat. Sebab solat ni kita faham, macam kita sebut awal tadi, mendapat keampunan dan juga mendapat pahala. Dua sekali. Walaupun Umar dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, solat dalam keadaan darah duk keluar dari badan, bila tetap juga meneruskan sampai selesai. Jadi kita yang sihat hari ini, bila kita dengar kisah yang kita sebutkan tadi, semoga kisah yang kita sebutkan ini menjadi satu iktibar ataupun pengajaran buat kita lebih semangat untuk istiqamah dalam melaksanakan solat fardu kita.
2: InsyaAllah.
0: Ustaz, habak, Ustaz.
4: Di Perlis FM, kami memainkan lagu-lagu seperti ini.

Ketiga untuk ruangan hingap pagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini 25 September 2026, dan pastinya nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita utama menerusi Nasional FM. Dan untuk jam yang terakhir saya akan kembali untuk menemani anda, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan pagi ini sampai ke pukul 10 pagi. Sagi saya akan menemani lagi ruangan hingap pagi. Jadi jom kita layan beberapa lagi lagu sebelum kita nak ke berita utama. Jangan duduk kali dah. Blaze FM, serasi denganku.

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan orde baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak RM60 juta potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Ensteg. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izrin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dan orang yang hingga pagi kembali untuk bersama dah pun jam yang terakhir pagi edisi hari Jumaat hari ini 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda masih lagi bersama dengan saya, berteman dengan saya di frekuensi 102.9 MHz dah pun 9.14 minit pagi. Jadi terima kasih buat semuanya. Kita harapkan dalam keadaan yang baik-baik lagi, happy-happy saja lagi kan. Baru je mula kerja, takkan dah stres dah kawan-kawan. Pagi-pagi ni kita nak tenang-tenang, nak happy-happy je, okey? Dan apapun terima kasih buat Abu Aman, katanya assalamualaikum, selamat pagi, saya selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi. Abu Aman juga terima kasih sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. MZ Perlis tadi katanya bukan baru balik kerja tapi baru nak pergi kerja pula. Pukul 4 tadi dah balik dah. Lepas tu pukul 8 ni nak kena pergi kerja pula. Maklumlah kerja tak menentu macam ni lah. Ada waktu dia kena kerja, dia kena kerja lah katanya. Jadi apapun kita harapkan segala urusan buat Abang MZ Perlis kita dipermudahkan selalu, okey? Apapun kita nak kongsikan ini berkenaan dengan program esok, program madani kita PMK 2026 yang mana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik yang ditawarkan kepada pengunjung program madani kita PMK peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung esok di Dewan Warisan dan Pengarah Penerangan Perlis. Aidatul Shima Cik Hassan berkata pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Giatmara Negeri berkenaan. Dan pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan dan juga pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu selain berpeluang mendapatkan barangan keperluan dengan harga lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Jadi buat kawan-kawan semua yang mana berkelapangan, jangan lupa untuk sama-sama kita meriahkan lagi program Madani kita di Dewan Warisan esok sekitar jam 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang. Okey, jadi jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan program tersebut. Jom kita terus buka tirai jam yang terakhir. Jangan duduk kali pergi mana dah, hingat pagi Perlis FM serasi dengan ku.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lah ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
2: Jangan duduk kali, nak?

Yang 102.9 MHz Ruangan Hingga Pagi untuk edisi hari Jumaat hari ini. Masih lagi berteman kan saya ni pun dah menghampiri ke pukul 9.25 pagi. Dan masih bersama di frekuensi 102.9 MHz. Jadi terima kasih buat Abang Deli katanya. Assalamualaikum, selamat pagi buat yang bertugas dan juga pendengar Polis FM. Moga dimurahkan rezeki selalu dan juga happy-happy di samping tugasan yang dilakukan. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Abang Deli kita. Moga doa yang baik tu berbaliklah buat Abang Deli. Terima kasih sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp Polis FM pagi ini. Apa pun sekarang ini kita nak kongsikan ini berkenaan dengan pernah tak kita terfikir seseorang tu dia bukan sebenarnya hilang common sense tau, tapi dia mungkin takut membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh kita bagi, kalau kita tengok dalam social media sekarang ni kan, mesti ramai yang bertanyakan contohnya macam anak saya sakit ni, perlu ke saya bawa ke klinik apa semua. Kemudian ada juga yang bertanyakan berkenaan dengan soalan-soalan pasangan lah, macam-macam lagi. Kalau kita fikir secara logik, mungkin soalan-soalan yang diberikan tu jawapannya sangat-sangat jelas. Tapi kenapa buatkan orang tertanya dan merasa ingin tanya dalam ruangan social media ni kan? Sebab manusia ni sebenarnya tak membuat keputusan menggunakan logik semata-mata. Apabila kita cemas, takut ataupun terlalu penat ataupun berada dalam situasi yang sangat emosional, kemampuan untuk kita menilai dalam untuk membuat pilihan dengan tenang boleh menjadi lebih sukar. Kadang-kadang tu depa dah tahu dah jawapan kan, cuma nak dapatkan kepastian, nak dapatkan kesahihan saja. Lama-lama dia pun sendiri jadi ragu-ragu lah. Sebab biasalah zaman social media lah ni kan. Kalau ada sakit tu, sakit ni, dia pergi Google, dia pergi cari simptom-simptom ni. Tahu-tahu pun tak ada kena-mengena pun dengan sakit yang dia dapat tu. Tapi bila terlalu percayakan sangat social media ni, dia jadi ragu-ragu. Untuk perkara-perkara yang kecil pun kadang tu boleh menjadi perkara yang besar lah buat kawan-kawan kita ni kan. Jadi sebelum kita nak ketawakan orang, sebelum kita nak komen-komen yang bukan-bukan dekat ruangan social media tu, cuba kita tanya balik dengan diri kita, apa yang menyebabkan mereka ni tanya soalan macam ni kan? Mungkin mereka ada masalah yang betul-betul ke, ataupun mereka malu ke, ataupun mereka nak dapatkan kepastian dengan bertanyakan dekat orang lain, pendapat orang lain macam mana kan? Kadang kita tu terus yang nak kecam je kan. Tak boleh lah macam tu. Keyboard warrior ni sampai kelar ada lagi noh.

102.9 MHz. Blaze FM serasi dengan ku. Kita pun dah di pertengahan jam yang terakhir untuk ruangan hingang pagi pertemuan kita di hari Jumaat hari ini, dan kita harapkan anda semua dapat terus bersamalah sampailah ke pukul 10 pagi. Itu untuk ruangan hingang pagi lah. Dan insyaAllah Blaze FM akan sentiasa bersama dengan anda 18 jam setiap hari dari pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam lagi.

Baik, apa pun ini ada satu lagi info yang kita nak kongsikan bersama, yang mana jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan acara Vitality bertaraf antarabangsa di negeri Perlis. Dan jom sama-sama kita ramai-ramai hadir ke Five Nations STEM Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang akan berlangsung pada hari ini 25 hingga 27 September. Program ini dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis PSSI dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia PSM dan POS Malaysia dengan penyertaan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan juga Vietnam serta Bangladesh sebagai negara jemputan. Dan pelbagai koleksi stem dan bahan filateli menarik dari dalam dan luar negara akan dipamerkan untuk tatapan semua. Dan lebih istimewa, program ini turut akan dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama delegasi dan peserta antarabangsa. Jadi jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk sama-sama kita memeriahkan Five Nations STEM Exhibition Perlis Malaysia 2026 di Dewan 2020 Kangar. Jadi apapun buat anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan di 102.9 MHz. Lebih kurang 30 minit lagi lah untuk saya nak teman dalam ruangan hingap pagi-pagi ni. Jadi jom kita teruskan lagi hiburan. Jangan duk gali, jangan duk pi mana-mana dah, no? Polis FM, serasi denganku.

0: demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

hujung ruangan Hingat Pagi bagi ABC hari Jumaat hari ini 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan tugasan saya pun dah hampir selesai untuk menemani anda 4 jam di frekuensi 102.9 MHz. InsyaAllah lagi untuk ruangan Hangat Lead, anda akan bertemankan Nora Tika Nordin pukul 10 sampai pukul 2 petang. Dan mohon maaf sekiranya sepanjang 4 jam ni ada terkasar bahasa ke, tersalah bicara ke. Dan insyaAllah saya akan kembali untuk menemani hari anda esok dalam ruangan Cerita Mempelih 6.12 edisi hari Sabtu pula. Teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Pukul 10 pun kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita dunia. Lepas tu baru Atikah Nordin akan bersama dengan anda. Apapun, saya Syed Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita harian wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Essie Vasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Guh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearlie Tan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Mohd Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Mohd Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Boleh faham, serasi dengan ku bersua kembali bersama dengan saya Atika Nordin. Hangat lit edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Boleh FM sejak awal pagi 6 hingga 10 pagi. Pagi ini bertemankan DJ Syed, teman anda di hingap pagi. Saya sambung untuk edisi Salam Sayyidul Ayam anda Atika Nordin 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Terima kasih untuk rakan jurutera yang bertugas di MCR, juga di pemancar. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan siaran Polis FM terus lancar diperdengarkan untuk pendengar-pendengar kita di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik walau di mana jua anda berada. Pelbagai perkongsian yang kita bawakan untuk anda bagi edisi hari Jumaat ini. Jadi harapnya anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan anda juga sihat-sihat sejahtera selalu. Okey, jam yang pertama seperti biasa kita ada Sinar Duha menanti anda kejap saja lagi. Dan untuk anda yang mungkin nak kirimkan ucapan dan sebagainya, sebenarnya dah ada awal pagi yang dah pun WhatsApp untuk ucapan hari lahir katanya. Nak dengarkan ucapan hari lahir, kejap lagi kita akan kongsikan untuk anda. Boleh WhatsApp di 017-4541-688. Dengarkan Joe Flinzo, apa khabar? Hangat lit.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

dengar lagunya tengah FYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey.

89. Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ni akan ratta wajahahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli disebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suruh Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan ATM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih, Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, betul. Mudahnya Islam.
4: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis Safa.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

pilihan kat Libra FM, Serasi dengan ku. Itu dia Sadis Aina Abdul, baru sahaja berlalu untuk anda dan masih lagi mendengarkan Hangat Lead bagi jam yang pertama sekarang ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat. Terima kasih untuk anda yang masih menjadikan Libra FM sebagai radio pilihan anda. Okey, dan untuk anda, kita dah menghampiri ke pukul 11 pagi. Sekejap saja lagi kita bakal ikuti bersama ulasan berita menerusi Nasional FM, dan kembali menerusi Polis FM untuk jam yang berikutnya. Dan kita akan dengarkan juga untuk ulang siar pakat dengar hukum jam yang kedua nanti. Lagu FYB yang berikutnya, ini dia Diana Rose, Upside Down.

0: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu. Hari ini, kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UVSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM. Vibe Gen Z.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Pemerintah terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyikat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikih, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara. Dan disitulah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak berjaya dapat straight ASPM? Kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsyar Alishak bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Syed Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe!

0: Anda muskil, terbiru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis Faham. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat Dengar Hukum kembali bersiaran untuk anda di minggu ini bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa khabar pagi ni Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Hukum memelihara haiwan peliharaan. Jadi untuk mukadimah dan kupasan tajuk pada pagi ini, silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Biji Atika, yes, dan para pendengar FM yang dirahmati Allah. Baik, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh keberkatan, pagi Jumaat ini dapat kita bersiaran lagi untuk sesi episod yang seterusnya lah, iaitu pada hari ini kita akan membicarakan iaitu hukum memelihara haiwan peliharaan. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya memelihara haiwan peliharaan ini dalam Islam pada asasnya kita melihat kepada hubungan antara manusia dengan haiwan, yang mana pada asasnya kita perlu berlaku ihsan, iaitu berlaku baik terhadap haiwan. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-ihsan, iaitu berlaku baik dalam semua perkara. Maksudnya dalam semua perkara yang kita lakukan itu disuruh untuk kita berlaku ihsan. Termasuklah dalam hadis ini antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan penyembelihan haiwan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha, apabila kamu menyembelih maka perelokkanlah sembelihan. Perelokkan sembelihan ini adalah bila kita nak sembelih haiwan ternakan, ayam ke, lembu ke dan sebagainya, maka penyembelihan itu perlulah penyembelihan yang kita katakan boleh menyebabkan haiwan itu tidak terseksa, iaitu mati dengan cepatlah. Maknanya apa yang terbaik untuk kita nak apa sembelih haiwan itu. Dia tidak boleh menggunakan cara-cara yang mana boleh menyeksa haiwan, pukul dahulu kan, dan sebagainya. Itu adalah menyeksa haiwan itu. Baik. Jadi secara umumnya kita disuruh untuk berlaku baiklah terhadap haiwan ini. Baik. Di dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, iaitu dalam hadis disebut, fi kulli kabidin rutbatin ajrun, iaitu pada setiap hati yang bernyawa, yakni pada benda yang bernyawa, termasuklah bukan saja manusia tetapi termasuklah juga haiwan, terdapatnya pahala. Yakni apabila kita berlaku baik, kita adanya ihsan terhadap haiwan itu, maka di situ adanya pahala. Dan begitulah juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah dengar kisah seorang lelaki Bani Israel yang mana dia tersangat dahaga, dan kemudian dia menjumpai telaga, dan dia turun ke telaga itu untuk meminum air, dan kemudiannya dia bila dia naik, lepas naik daripada telaga itu, maka dia dapati ada seekor anjing. Maka dia turun kembali dengan membawa apa dia punya dalam hadis sebut khuf, iaitu stoking kulit dia tu. Maka dia ambil air dan telaga itu, dan dia nak naik itu dia tak boleh lah nak pegang, jadi dia gigit dengan gigi dia, dan dia keluar daripada telaga, maka dia bagi anjing yang dahaga itu minum. Maka dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu lahu wa ghafaralah, maka Allah Subhanahu wa taala menghargai perbuatannya itu dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kita lihat walaupun perbuatan itu kita tengok hanya bagi minum anjing sahaja, tetapi sehingga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menghargai perbuatan tersebut. Nah, walaupun benda yang kecil, nah, ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak kena jaga dan juga ambil berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu memandang lekeh, kita katakan memandang enteng, iaitu tentang sesuatu perkara yang baik itu. Walaupun kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhi talaq, walaupun dengan engkau melihat saudara engkau itu dengan wajah yang ceria. Ha? Maknanya di sini perkara-perkara yang kita anggap remeh, hatta untuk berlaku baik terhadap haiwan, ha? Kita rasa benda tu apalah sangat, bagi makan kucing, bagi makan apa haiwan-haiwan, ada orang bela ikan dan sebagainya. Dan tetapi pada asasnya itu, ha? Berlaku baik itu adalah suatu benda yang tidak boleh untuk kita memandang ringan. Baik. Pada masa yang sama, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih juga disebutkan berkenaan dengan bagaimana seorang wanita yang telah diazab, menerima azab disebabkan apa? Disebabkan dia kurung kucing dia itu dalam keadaan kelaparan dan dia tidak lepaskan untuk dia makan serangga dan sebagainya. Di sini menunjukkan bahawa dalam Islam kita disuruh untuk berlaku baik dengan haiwan dan pada masa sama kita tidak boleh untuk menyiksa haiwan itu. Baik. Seterusnya kita akan melihat apakah adab dalam memelihara haiwan. Ini satu perkara yang kita nak kena ambil berat jugalah. Bila kita nak bela haiwan ni, apa adab dia? Kadang-kadang kita nak bela binatang ni, bahasa polis tu binatang lah, yeah. Binatang. Kita nak bela binatang ni, kadang kita seronok pada panggil awal dia. Kita tengok orang bela kucing, kita pun rasa nak bela kucing, yeah. Kita tengok orang bela ikan, kita pun nak bela ikan. Tengok ekorium orang cantik kan.
1: Tapi baru-baru ni ada ustaz saya mencelah sikit. Kita tengok orang bela kokoro, kita nak bela kokoro.
2: Kita nak bela kokoro kan. Berarti tak menang nak zalian
1: tak
2: ayam.
1: Menang, ya.
2: Dia kecil-kecil itu tak apalah, bila dia besar dia ekorium dia cepat apa tempat kolam ke, ekorium
1: berbau,
2: cepat berbau. Yeah. Ayam pun jadi mudah kotor. Jadi menyebabkan pada waktu itu terabai lah. Jadi kita kena tahu apakah yang perlu untuk kita ambil perhatian lah. Jadi bila kita memelihara haiwan, pada asalnya hukumnya adalah harus lah. Secara umum, kita akan tengok ni, ada haiwan yang tak boleh bela pun ada. Dan secara umumnya adalah kalau kita bela haiwan yang dibenarkan ini, antaranya adalah kita nak kena jagalah dia punya makan, minum, tempat tinggal, keperluan dia tu. Nah, supaya kita tidak menyeksa dia. Saat ni kita duduk bela kucing, kucing kita tak boleh makan 2 hari. Sebab yalah, lepas tu tempat tinggal pun, kalau orang bela kucing ni dia ada kucing outdoor, ada kucing indoor. Hak yang bela kucing indoor ni dia tak apa, dia tak jaga dia punya litter box apa ada tempat apa kucing buaya, menyebabkan apa kucing tu tak selesa, mula dia nak kencing merata, dia berak merata kan. Jadi kita nak kena perhatikan benda tu lah, maksudnya dari segi makanan, tempat tinggal itu kita tidak boleh untuk kita menzalimi haiwan itu. Baik. Seterusnya adalah seperti mana kita sebutkan, tidak boleh untuk menyakiti haiwan. Tadi dia tak bagi makan yang hadis kita sebut tadi. Dan pada masa sama tidak boleh untuk menyakiti haiwan. Menyakiti haiwan ni adalah dengan kita pukul dia tanpa sebab lah. Kadang kita geram kucing, kita sepak kucing. Dia ada orang yang dia takut dengan kucing lah. Kita pun tak boleh nak terus salahkan orang takut kucing dah. Dan sifat dia takut dengan kucing. Tapi duk baca-baca rupanya kucing ni dia seronok pi kepada orang yang tak suka dengan kucing. Sebab dia bila dia pi pada orang yang dia tak suka ni, dia tak ada ancaman. Kalau orang yang suka ni, orang tu mungkin akan pegang dia, dan jadi dia tahu siapa. Sebab apa dia pergi kepada orang yang tak suka kucing. Jadi orang-orang yang tak suka kucing ni, dia tidak boleh lah untuk sampai peringkat kita sepak dia, kita pukul dia, kita buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Kalau tak suka tak apalah, tolak-tolak ini tak apalah. Cuma untuk kita sampai mencederakan, ini ada suatu yang tidak sepatutnya lah. Baik. Dan pada masa sama juga, kita mengurung. Kurung ni kalau atas kemaslahatan tu tak apalah, maksud kurung ni kurung tak bagi makan dan sebagainya. Kalau akuarium pun kita letak ikan, yalah, pada asalnya hukumnya adalah harus. Tapi maksudnya akuarium tu bagilah dia selesa duduk dalam akuarium tu. Kadang tu bela ikan kelisa punya lah panjang kan. Ikan tu orang tu nak meruik, nak pusing pun tak boleh akuarium kan. Jadi itu dia memberi, kita katakan, suatu yang tidak menyelesakan pada haiwan tu lah. Jadi apapun kita nak kena apa, melihat kepada haiwan itu supaya kita tidak menyeksa dia. Baik. Dan kadang-kadang ada orang bela haiwan ni, dia mencederakan haiwan. Kadang dengan sukan-sukan yang tidak sepatutnya, laga ayam. Kan, walaupun tidaklah tak banyak ada tu lah, cuma orang duk main sembunyi-sembunyi lah, laga dan sebagainya lah, apa-apa saja apa permainan yang boleh menyebabkan haiwan ini cedera juga adalah tidak dibenarkan, haram dalam Islam lah. Dulu orang duk bela rebak, duk belaga lembu dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Tidak boleh ada kemudaratan. Yang mana la darara wala dirar. Tidak boleh untuk melakukan kemudaratan, dan tidak boleh pula membalas kemudaratan itu dan kemudaratan yang seumpamanya. Baik. Dan perkara yang penting juga, tadi ada, saya tak tahulah dengar DJ Atika sebut tadi, sama ada kita bela haiwan ataupun jiran tu nak bela.
1: Tapi ada juga ni yang tinggalkan dekat ruangan komen. Bela kucing, lalai kucing duduk dekat rumah jiran. Macam mana tu
2: dekat? Baik. Jiran ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa, la yu'minu ahadukum, disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuqtin jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati jiran dia. Maksud jiran ni, dia kedudukan dia tu tinggi. Kita katakan jiran ni walaupun dia tak ada kaitan darah dengan kita, tapi pada masa yang sama dia adalah orang yang mana kita perlu menjaga hak-hak dia. Hatta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jibril ni pernah berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berpesan untuk berlaku baik kepada jiran, sehingga kan kata Nabi, aku duk menyangka bahawa jiran itu akan diberikan hak pusaka. Sedangkan jiran ni bukannya orang yang ada kena-mengena darah kita, macam mana dapat harta pusaka. Tapi disebabkan Jibril itu sentiasa memberi peringatan untuk menjaga hak-hak jiran, maka Nabi SAW rasa bahawa jiran ini sangat special, sehingga boleh, barangkali boleh untuk mewarisan harta, walaupun pada asasnya tidaklah. Baik, melainkan dia adalah daripada mereka yang boleh menerima harta pusaka disebabkan kerabat, asabah dan sebagainya. Baik. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut ini bagi orang yang menyakiti hati jiran lah. Nabi kata apa? La yadukhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Iaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak masuk ke dalam syurga, iaitu bagi orang yang mana jirannya itu tidak tidak terlindung daripada kezaliman yang kezaliman jiran yang lain. Maksudnya orang yang menzalimi jiran dia ni maka tidak akan masuk ke dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kezaliman-kezaliman? Ya, antaranya ialah menyakiti hati jiran. Ataupun kita katakan seperti mana sebahagian orang ialah hidup di kampung ni, kadang bila bakar sampah kan kat perenggan, bakar sekali kat perenggan rumah jiran. Dan termasuklah juga ada haiwan-haiwan peliharaan. Contohnya kucing. Contohnya kucing. Ada orang dia seronok, dia duk cerita kepada orang lain, dia ada kucing, dia bela kucing. Tapi kucing dia tu bagus sebab kucing dia tu tak berak kawasan rumah dia. Dia tak pernah tanya jiran.
1: Kan?
2: Adakah ada kucing tu pergi berak rumah jiran dan sebagainya, kan? Jadi benda-benda ini perlu untuk kita ambil perhatian. Kalau kita bela kucing, kita nak kena pastikan kucing itu, dia kalau dia buang ayam tu di tempat yang telah kita sediakan lah. Jangan sampai kita menyakiti hati jiran dengan perkara tersebut. Saya nak sebut juga, sebenarnya benda ini pernah disebut oleh Datuk Mufti. Iaitu yang mana sebahagian orang dia bela kucing di masjid. Masjid inilah tempat beribadah. Jadi tak semua orang suka adanya kucing, dan pada masa yang sama kalau penjagaan kebersihan itu, apa kucing itu dia buat kotor lah, dia berak merata, kencing merata, orang nak pergi solat terpijak najis kucing dan sebagainya, maka itu memberikan kemudaratan. Sedangkan dalam kaedah fiqah tersebut sebut al-maslahatul amah muqaddamah ala maslahatul khasah, maslahah umum itu perlu diutamakan daripada maslahah yang bersifat peribadi ini, yang bersifat khusus. Maksudnya seorang tu dia seronok, dia bela kucing, dia nampak kucing, oh tak apa, dia dapat pahala, dia bagi makan. Tapi kesannya itu dia meninggalkan sesuatu yang memberi, kita katakan, kemudaratan kepada orang-orang yang lain. Orang nak pergi masjid, lantai kotak dan sebagainya.
1: Betul.
2: Itu sebab daripada apa yang difahami yang disebutkan oleh Datuk Mufti tu, Datuk Mufti tidak bagi untuk kita bela kucing di masjid. Kan sebagai orang dia duduk sebut, oh kucing ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan sebagainya. Ini semua hadis yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita kata tidak boleh bela kucing ataupun berlaku baik dengan kucing, boleh. Kalau kita nak bela, kita bela di rumah kita. Kan tidak perlu untuk kita menyakiti hati jiran ataupun kita bela di masjid. Ada pula satu, bila bela di masjid, ada masjid yang mana masjid dia pergi cari najis kucing, tak ada. Kan, jadi tak apalah kita ni. Tapi dia rumah masjid tu di tepi taman. Kucing ni dia pergi berak dekat rumah. Kan, kucing bela kat masjid, lepas tu pergi berak pula dekat rumah-rumah taman sebelah masjid. Jadi itu dia membawa apa kemudaratan lah.
1: Jadi ustaz dah habak lah, dah kongsikan sedikit, ada yang bela kucing dekat masjid lah, dan sebagainya. Dan ada juga yang tinggalkan soalan dekat ruangan komen, tapi tak apa, boleh anda hantar lagi, kita akan kumpulkan dan kita nak dengar lagi penjelasan daripada ustaz. Yang nak tinggalkan soalan, sila tinggalkan dekat ruangan komen menerusi TikTok ataupun dekat Facebook, ataupun anda boleh WhatsApp secara personal di Kunti Plus FM 017 454 1688. Silakan ustaz untuk bahagian yang seterusnya.
2: Baik, para pendengar PDFN yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan bila kita bela kucing, maka kita kena jaga lah. Bukan saja kucing lah, haiwan-haiwan yang lain, kita ada lembu, kita ada ayam. Ayam ni kita ya, ayam je tak ada mudarat apa lah. Ayam ni bila kadang orang tanam pokok, tanam pokok aromanila ni, orang nak buat baja dah untuk nak keluar baja buah. Dia buh, dia ayam jiran ni mah dicakak habis, merata habis apa baca tu. Jadi ini semua adalah jenis-jenis kita kata perkara-perkara yang perlu dijaga oleh jiran. Mungkinlah sebagai orang kata nak buat macam mana, binatang tak ada akal. Tetapi kita jawab kembali, Allah beri akal kepada manusia, jadi manusia jagalah haiwan yang dia pelihara itu, sama ada haiwan ternakan ataupun haiwan peliharaan yang lain. Baik, Seterusnya ada juga persoalan lah orang tanya berkenaan dengan kucing ni. Banyak orang tanya tentang kucing. Mungkin banyak orang dah bela kucing indoor atau kucing hak duduk masuk dalam rumah dan sebagainya lah. Iaitu bila kita duduk dalam rumah ni, kucing ni ialah dia pergi berak merata. Kita nampak dia berak di luar, contoh di luar rumah. Kemudian dia masuk dalam rumah kita, dia pergi atas sejadah. Ataupun dia mai jilat kaki kita, ataupun tengah duduk semayang, duduk tahiyat. Apa dia mai duduk atas riba kita. Kan?
1: Selain daripada jilat tadi Ustaz, adakah bulu juga ada kesan dalam pergi ibadah kita Ustaz?
2: Baik. Jadi berkenaan dengan kucing ni, dia ada satu hadis Nabi SAW. Hadis antara diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Yang mana seorang sahabat nama Abu Qatadah. Abu Qatadah ni dia pergi rumah anak dia, dan pada masa yang sama ada menantu dia. Menantu dia ni perempuan nama Kabsyah lah. Menantu perempuan dia ni bawa lah bekas untuk dia berwudu, kan. Lepas tu bila dia bawa tu, kucing minum. Bila kucing tu minum dalam bekas tu, maka apa pok mentua dia ni, apa Abu Qatadah ni, bagi kucing tu minum. Kan. Jadi maka Kabsyah ni pun tanyalah apa kepada pak mentua dia ni, kan. Dan bukan tanyalah, dia tengok macam pelik. Dia tak at'ajabina bihadha ya ibnata akhi, adakah engkau rasa pelik dengan apa aku lakukan ini wahai anak kepada saudaraku? Maka dia kata sahabat tersebut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innaha min at-tawafina alaikum wat-tawafat. Sesungguhnya kucing ini dia termasuk dalam haiwan jantan maupun betina yang berkeliaran bersama kamu. Makna yang di sini adalah, walaupun kucing itu pada asalnya dia pi, bila dia apa buang air, lepas tu dia cakap pasiang tu, barangkali terkena najis pada bulu dan sebagainya. Tambah sebagai orang dia tak berapa suka dengan kucing yang bulu panjang ni, sebab takut terkena najis dan sebagainya macam ni. Jika najis itu bila kucing tu mai, maka dia naik atas sejadah, contohnya naik atas riba mahupun bulu je. Jika tidak terdapat kesan-kesan najis, iaitu tidak ada bau, warna dan juga rasa, maka pada asasnya hukumnya adalah suci. Sebab dia memang haiwan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkeliaran. Bila sebut berkeliaran ni, dia tidak dapat dielakkan. Dia mana dia mai orang duduk solat atas sejadah dan sebagainya, tinggal bulu. Tapi kalau contoh dia sujud, bila dia sujud, tempat dia sujud tu dia bau bulu kucing. Bau bulu kucing bukan najis, sebab tu bulu bau kucing. Tapi kalau dia sujud tu bau air kencing ataupun bau najis, najis dia kan, taik dia, maka itu barulah kita katakan ia adalah najis. Maka pada waktu itu dia tidak bolehlah solat di tempat tersebut. Ataupun kalau dia tengah solat, dia kena pindah. Maksudnya dia pindah tu, dia bergeraklah sikit pada tempat solat dia, daripada sejadah tu dia pergi ke tempat sebelah dia tak ada sejadah, dan dia boleh sambung solat dia lah. Jadi sebegitu itu berkenaan dengan haiwan. Kalau dia jilat contoh, dia jilat, maka jilatan dia tu bukanlah najis. Kalau kita duduk solat-solat, lepas tu tiba-tiba kucing majilat, maka jilatannya itu tidak dikira sebagai najis lah. Baik. Para pendengar Pulih FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan pergi seterusnya dalam berbaki masa berapa minit? 3 minit, 4 minit lagi.
1: Tak apa, silakan Ustaz.
2: Iaitu berkenaan dengan memelihara haiwan-haiwan yang berbahaya ni.
1: Ada orang boleh berbahaya dalam rumah.
2: Ada.
1: Okey.
2: Antaranya ada orang bela apa, ulak. Bela ulak dah, dan seumpamanya lah. Baik. Jadi pada asasnya bela haiwan-haiwan yang berbisa, yang berbahaya ini jaranglah kita orang Melayu, kita tak ada. Kata orang di Malaysia kita ni tak ada, rakyat Malaysia itu tak ada. Kalau di negara Arab dia pun bela rimau dan sebagainya kan. Bela haiwan sebegini yang boleh membawa bahaya kepada manusia rupanya adalah haram. Tidak boleh. Kerana ia boleh apa saja yang membawa kemudaratan boleh membawa mudarat, bahaya, maka hukumnya adalah haramlah.
1: Ya.
2: Termasuklah ialah orang duk sebut banyak berkenaan dengan anjing kan.
1: Ya.
2: Anjing. Mm-hmm. Pada asasnya nak bela anjing ni dia tidaklah menjadi suatu yang terus secara mutlak adalah haram untuk dibela oleh orang Islam. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi tak bagi, tetapi jika ada keperluan, seperti mana zaman Nabi, zaman para sahabat, digunakan anjing itu untuk berburu, digunakan anjing itu untuk menjaga apa, menjaga haiwan ternakan, digunakan anjing itu untuk menjaga ladang-ladang tanaman, kan, apa, kebun-kebun tanaman. Jadi itu semua ada dibenarkan. Macam sekarang ni sebagai kita kata nak jaga tempat-tempat yang barangkali jauh, polis nak pi pun susah dan sebagainya, kita pun tak dapat jaga, maka dibela anjing. Itu tidak menjadi masalah. Cuma kita katakan untuk bagi orang Islam lah, bagi orang Islam untuk bela dia sebagai haiwan peliharaan, itu adalah tidak dibenarkan. Nak bela dia itu ada sebab kan. Jadi kita katakan dalam hal yang kita tengok, orang dia bela anjing, tak kira lah Muslim ataupun bukan Muslim, barangkali orang Muslim pun dia bela anjing, tapi dia biang atas keperluan dia, tapi dia biang untuk anjing tu, maka menyebabkan anjing tu mencederakan. Anjing ni dia bukan haiwan yang kecil, haiwan yang besar, maka dia mencederakan orang lain. Kan? Jadi kita katakan kalau sampai peringkat demikian, maka ia membawa kemurahan, maka kita tidak kena minta. Yalah, nak bela anjing mesti kena ada lesen dan sebagainya.
1: Betul.
2: Dia bukan seperti mana membela kucing. Baik, jadi haiwan seperti mana ular semua tu, dia adalah haiwan yang tidak boleh untuk dipelihara lah. Mereka ular tu memang diketahui ular yang tidak berbisa, orang tak ada ular yang jinak dan sebagainya. Itu kita katakan ia tidak menjadi masalah lah. Dia tidak membawa kepada bahaya.
1: Tapi kalau tidak berbisa pun, kalau macam menakut-nakutkan,
2: kalau dia maksudnya dia tidak boleh. Dia macam patuk dan sebagainya, memang sifat dia patuk. Tapi kalau ular tu memang kadang-kadang kita pergi ke tempat apa, haiwan-haiwan indoor ni, ada ular-ular yang dia bagi kita pegang, memang dia takkan patuk ular tu. Dia bukan jenis bersifat apa, ganas. Pada asasnya itu ia tidak menjadi masalah. Tapi kalau macam kata tu, macam taman ular pula, hak tu untuk penyelidikan, untuk apa kita katakan, untuk pendidikan, maka itu tidaklah menjadi masalah. Seperti dibela di zoo dan seumpamanya. Jadi secara umumnya, kesimpulan lah, kita kata pada penghujungnya.
1: Kalau kita ada soalan sebenarnya, seperti mana yang kita dengarkan tentang kucing yang mengganggu jiran dan sebagainya. Ada seorang pendengar ni, dia mengaku dia pernah naik baran lah, pernah baling kucing tu sampai mati, Ustaz. Jadi macam mana, adakah boleh bertaubat sebegitu saja, ataupun macam mana, sebab kesalahan membunuh kan makhluk kan. Jadi apa pendapat Ustaz?
2: Baik, dalam keadaan yang sedemikian, maka memang berdosa lah. Bunuh haiwan tanpa ada sebab ni, kita kata berdosa, dan dia perlu bertaubat lah. Cuma kita kata kan, ada kes orang dia racun anjing, dia racun kucing, dia geram sangat, dia bunuh.
1: Allahu akbar.
2: Jadi menyebab kita dari satu sisi memang kita nampak itu suatu yang zalim. Tapi pernah tak kita terfikir juga siapakah penyebab dia? Kan? Kalau kucing tu 2-3 ekor ataupun satu seekor pun, kalau kucing tu tidak kita jaga elok-elok,
1: betul,
2: kan, tak biar pergi ke rumah jiran, maka perkara ini tidak berlaku. Yang kita tahu bila kucing tu pergi kena bunuh, waktu kita pun kena racun, kita pun share dekat Facebook, tengok jiran tak reti apa. Sebab apa kucing tu pergi rumah jiran? Dan buat dia kita kata dua-dua itu bersalah. Yang pertama, dia yang tidak menjaga hak jiran, yang menahu jiran juga kita tak jaga, bukan dosa kecil ya. Dia satu dosa yang besar. Begitulah juga orang yang membunuh haiwan ini juga adalah berdosa, kerana dia melakukan sesuatu perkara yang luar daripada batas dia, melampau. Jadi tapi itulah kita kata, macam kucing-kucing yang banyak liar tu sekarang dia ada pusat dia. Jadi kita hantarlah ke tempat-tempat yang boleh kita letak kucing-kucing liar.
1: Betul.
2: Wallahualam.
1: Baik, itu antaranya yang mana kita sebagai manusia diberikan akal, kita perlu mengawal dan fikir yang mana perlu. Kucing ini kalau kita marah, dia faham, kita pergi marah tuan rumah dia.
3: Ya, dia tak faham, dia tak faham. Tuan rumah yang marah kucing pun kucing tak faham.
1: Ya, Ustaz. Baiklah. Jadi, alhamdulillah sebenarnya hari ini tajuk yang sangat menarik dan menarik ramai penonton di ruangan TikTok sekarang ini. Saya harapkan mendapat manfaat bersama hari ini. Jadi, mungkin untuk penutupnya, Ustaz boleh kongsikan untuk semua pendengar hukum dan apa perkara yang perlu kita ada dalam diri setiap pecinta haiwan ini untuk kita memelihara haiwan ataupun bahasa lorak itu menatang lah rumah ni, Ustaz. Silakan.
2: Baik, bagi kita yang memelihara haiwan peliharaan ni lah ataupun haiwan ternakan, kita nak kena, yang pertamanya kena berlaku ihsan, yang keduanya kena tahu adab-adab dia, dan pada masa yang sama yang paling penting dia tidak membawa kemudaratan kepada jiran-jiran. Kalau kita bela haiwan-haiwan yang boleh bawa bau yang tidak elok pada rumah jiran pun, kita nak kena ambil peduli semua ni lah. Jadi macam mana pun nak bela haiwan-haiwan ni tidak menjadi masalah. Jangan sakiti hati jiran, dan pada masa yang sama juga jangan kita bela haiwan-haiwan yang mana boleh membawa kemudaratan bahaya kepada manusia. Jadi itu secara umumnya. Jadi terima kasih banyak.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih semua yang sedang mendengarkan Pulse FM untuk topik pada hari ini, hukum memelihara haiwan peliharaan. Sekali lagi hari ini, yang mana tajuk hari ini dikupaskan, dibicarakan bersama dengan panel kita hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Wafiq bin Nizar, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: Nak ladu? Saya buat ni. Air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu? Sebelum ni kau dah tengok lah Tata Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meletih.
0: Ayu akak, ada manis ada irkano. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Dok. Bukan dah sedap. Manis melecai lah. Maksud kau, manis sangat-sangat lah yoga. Orang pelih sebut melecai yoga.
0: Faham. Manis melecai.
1: Bukan melecai. Melecai. Nurai anak pelih. Hashtag diodoh.

Pada FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Pada FM walau di mana jua anda berada. Dan ada kiriman pendengar yang nak kirimkan ucapan sempena hari lahir hari ini. Ini kiriman daripada pendengar kita. Happy birthday untuk Teacher Iman, Guru Sekolah Menengah Kebesaran Perlis. Sambutan hari kelahiran pada hari ini 25 September. Doa kami kakak-kakak guru dan bekas guru SMP. Nak minta DJ Atika nyanyi sikit lah lagu ni untuk Iman. Versi Jejaka Idaman. Oh gitu, siap, ada lirik tau. Saya cuba ya. Iman, oh Iman, engkaulah adikku yang comel. Hari ini hari bahagia, oh Iman. Gitu, selamat hari lahir juga untuk Iman. Juga buat mereka yang kongsi hari lahir pada hari ini. Semoga segala keberkahan, meningkatnya umur, meningkatnya usia, tingkat juga amal ibadah. Dan semoga sentiasa di dalam rahmat Allah SWT selalu. Selamat hari lahir. Dan untuk anda yang nak kirim ke ucapan, macam biasa kita dah masuk di ruangan yang berikutnya. Tak lain tak bukan kita dah berada di

Betul, masa tu tudung saji sekarang ni. Macam pendengar kita ni dah pun kirimkan hidangan di tengah hari untuk tudung saji ni. Terima kasih untuk yang kiriman, hantarkan di WhatsApp 0174541688 dari Kuala Terengganu. Kak Wah kata bawa tudung saji hari ni, kita duduk dekat kedai makan, jadi tudung saji kedai makan lah ya. Ada nasi putih, siakap tiga rasa, daging masak merah, telur dadar tom yum. Pula mak sedapnya, tak dilupakan udang celup tepung. Terima kasih untuk perkongsian. Selamat menjamu selera, saya ucapkan untuk anda. Okey, 12

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Menawan ni no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah pendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama nak. Kita buanglah sampah dalam.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Breakfast FM Serasi dengan ku, walau di mana jua anda berada. Okey, sekarang ini dah kita masuk di ruangan yang berikutnya, tak lain tak bukan dah 12.45 ni kan. Kita dah pun di

Sehingga akhirnya late Pleasure Farm serasi dengan ku. Sebelum saya nak kongsikan topik Sehingga, saya nak habiskan juga kiriman pendengar kita Kak Latifah. Katanya hari ini untuk di bawah tudung saja akak, akak masak asam pedas tika. Sedapnya. Bukan asam pedas saya, asam pedas ikan temenung campur dengan kundok dengan goreng ayam, ayam asam, ulam dan timun. Masya Allah sedapnya. Selamat menjamu selera. Terima kasih sudah dikongsikan dengan tika hari ini. Dan saya nak kongsikan pula untuk ruangan Sega hari ini. Kalau semalam tentang mood yang kopi, mood kopi macam mana tu? Kalau semalamnya bau kopi pun dah naikkan mood, betul tak? Kalau benda yang boleh naikkan mood, why not? Kalau buat yang tak ada mood tu, no. Okay, sekarang ini saya nak kongsikan tentang jantung untuk sesi Sega kita hari ini. Untuk jantung ni, kalau kita buat X-ray dada, kadang-kadang doktor ni dia nampak bayang jantung tu nampak macam lebih besar daripada biasa. Keadaan ini dipanggil cardiomegaly ataupun pembesaran jantung. Kenapa jantung boleh membesar? Kerana anda boleh bayangkan jantung ni sebagai satu pam yang bekerja 24 jam sehari. Kalau lah tekanan darah tu sentiasa tinggi, jantung tu terpaksa mengepam melawan tekanan yang lebih kuat setiap hari. Jadi pada peringkat awalnya, otot jantung ni boleh jadi lebih tebal dan membesar untuk menampung beban kerja tersebut. Tapi kalau keadaan ini berterusan bertahun-tahun dan perubahan pada struktur jantung ni boleh menyebabkan fungsi mengepam semakin terganggu. Jadi apabila jantung tak mampu lagi nak pam darah dengan baik, kegagalan jantung boleh berlaku. Jadi kalaulah seseorang itu mungkin mengalami cepat penat, sesak nafas, terutamanya kalau dia baring ke kan, atau buat aktiviti ke, kaki dan buku lali membengkak, dia rasa tercungap-cungap, berat badan tu meningkat akibat pengumpulan cecair. Sebab itulah tekanan darah tinggi yang tidak terkawal bukan sekadar cerita tentang nombor pada blood pressure punya machine tu kan. Sebab apa jantung kita ni bekerja keras setiap hari walaupun kita mungkin tak rasa apa-apa. Dan satu lagi perkara penting, jantung hanya kelihatan besar pada X-ray, hanyalah petunjuk. Dan doktor biasanya perlu menilai puncanya dengan pemeriksaan dan ujian lain seperti ECG ataupun echocardiogram. Dan ini informasi yang saya keluarkan untuk anda, yang dikeluarkan juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, alright. Okay, untuk anda yang tengah dengarkan Plus FM ketika ini, saya juga nak kongsikan untuk anda jangan lepaskan peluang untuk ikuti bersama Kemuncak Bintang Kecil. Kalau hari itu di debaran Bintang Kecil yang kita bawakan adik Inara Hazel yang mewakili negeri Perlis sebagai Bintang Kecil Perlis FM telah pun berhentak pada 12 September yang lalu, dan kini dah tiba masanya untuk kita saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada hari ini, malam ini Jumaat 25 September 2026 jam 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching Sarawak. Jadi ada 6 finalis yang akan berhentap membawa bakat masing-masing. Jadi siapa yang bakal bergelar juara Bintang Kecil bagi tahun ini, kena datang beramai-ramai dan saksikan di TV2 dan di RTM Klik. Jadi bakat-bakat pada tahun ini sangat luar biasa dan sukar untuk kita teka-teki siapa yang bakal meraih dan sebagai juara Bintang Kecil pada tahun ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk saksikan pada malam ini persembahan adik-adik Bintang Kecil kita. Okay? Dan sekarang ini dah pun 12.50 minit tengah hari, dah pun nak sampai ke jam yang terakhir. Sekejap sahaja lagi untuk anda ikuti seketika lagu-lagu yang balada gitu, ciwang karat seketika untuk anda. Terus dengarkan Polis FM serasi dengan ku.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Anda kini di Zone Lagu-lagu Nasyid Perlis FM.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-fanah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Selamat menunaikan ibadah salat Jumat daripada kami warga kerja Perlis FM.
3: Alhamdulillah saudara, sebentar tadi tepatnya pukul 1.13 minit tengah hari telah memasuknya waktu solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis. Selamat menunaikan ibadah. Dan sekarang ini terus kita ke lintas langsung, secara langsung solat Jumaat menerusi Nasional FM, juga langsung di TV1.
4: Lanjut tentang khutbah hari ini, kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Maslan. Dan hari ini saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari kita dengan memperbaharui niat kita dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap Jumaat ialah peluang untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia, insyaAllah. Dan kalau boleh kita luangkan sedikit masa untuk kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, serta kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu menganjurkan umatnya memperbanyakkan selawat. Jadi kita nak terus ke dewan solat utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الحمد لله القائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan, sebaliknya langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang terluput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah ta'asau bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah.
Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan. Sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtalin fakhur. Ayat ini menyebut mafatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma'atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita. Apa yang belum dimiliki bukan ukuran rendahnya nilai diri, manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap tren. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit, dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar. Teladan ini bukan bererti umat Islam mesti hidup serba kekurangan. Ia mengajar bahawa kemuliaan seseorang tidak bergantung pada mahalnya pakaian, tetapi pada iman, amanah dan besarnya manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati 3 panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan, dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
1: Doa mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustazah Muzayana Abdullah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar? Didoakan dalam kebaikan fid dunia wal akhirah insyaAllah. Kita berbicara tentang sedekah subuh. Jujurnya, dulu-dulu kita pernah dengar tak tentang sedekah subuh? Zaman kita sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi hari ini seperti ia diviralkan, menjadi kelazatan ramai orang. Sedekah subuh, sedekah subuh. Apa sedekah subuh tu? Kadang kita siapkan tabung ayam, tabung gajah, kan, dekat atas meja solek kita orang perempuan, dekat atas rak kasut kita orang lelaki. Ini untuk setiap hari. Ustazah biar 10 sen, biar RM1, saya masukkan setiap pagi. Nanti setiap hari cukup RM30, saya sedekahlah dekat mana-mana tabung masjid dan sebagainya. Wujud ke? Tidak ada istilah sedekah subuh sebenarnya. Tinggal lagi, oh jangan terkejut kalau saya sebut ni, tinggal lagi, subuh tu adalah permulaan hari yang kita disuruh sebut alhamdulillah. Kita bersyukur pagi ini Allah sambung kehidupan kita dengan nafas kebaikan. Jadi apa lagi yang kita nak mulakan? Of course dengan solat subuh pagi tadi. Tapi pagi-pagi ni kita niat kita nak kongsi rezeki dengan siapa saja. Mungkin kita tak masuk duit dekat dalam tabung yang kita dah sediakan setiap hari RM1, tetapi kita nak pergi pejabat, lalu depan orang jual nasi lemak, kita beli nasi lemak RM1 10 bungkus bagi kat kawan-kawan kita. Maksud sedekah subuh, apa sahaja kebaikan yang kita mulakan hari. Jadi kalau RM1 sehari contoh, itu kita buat secara istiqamah. Contoh hanya dengan RM1 nasi lemak setiap pagi kita bawa untuk kawan-kawan kita, ditakdirkan Allah kita pergi dulu daripada mereka. Orang mungkin tak ingat nama kita, tapi orang ingat pakcik yang selalu bawa nasi lemak pagi-pagi tu. Subhanallah, kalau tengah dipalu di alam kubur, sedekah subuh yang tadi itulah, yang sikit, yang kecil pada pandangan orang, itu insyaAllah menambahkan kebaikan. Tidaklah barzah kita menjadi gelap, bahkan terang benderang. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita fokus kepada satu perkara, sama ada secara duit ataupun kita datang ke pejabat ada masalah di rumah. Ya Allah, pandanglah sedekah pagi hari kita ini dengan memberi senyuman yang paling manis. Kita lupakan sekejap masalah di rumah, fokus kepada kerja dan mengundang aura baik kepada kawan-kawan kita di pejabat. Sebab tu pagi hari Nabi mengajarkan kita satu doa, Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita? Fokus untuk menambah kebaikan dengan mencari ilmu. Fokus untuk kita minta kepada Allah diberikan rezeki yang baik-baik. Untuk mendapat rezeki yang baik, jangan lupa berkongsi rezeki. Jadi inilah tidak salah asatizah kita sehari ini menggalakkan kita dengan berbuat kebaikan setiap waktu pagi dengan namanya sedekah subuh. Moga-moga subuhnya baik, begitu juga pada waktu zuhur, asar, maghrib sampai ke isyak, bahkan nanti tidurnya orang beriman juga dalam kebaikan. Besoknya Allah berikan kita kelazatan untuk kita menambah-nambah keimanan, mulakan lagi dengan sedekah yang berpagi-pagian, itulah dinamakan sedekah subuh. Macam mana rakan-rakan pendengar? Kalau yang belum start, kita jangan buat-buat lambat, lewat, menangguh. Besok subuh kita start mulakan kebaikan insyaAllah, walau hanya dengan RM1 sehari. Ampun maaf, moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
6: Nidaul Islam.

Alih Plus FM Suasi dengan ke 1.49 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Sayyidul Ayam. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Plus FM. Walau di mana jua anda berada. Bertemankan saya Atika Nurdin bagi Hangat Lead edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya dah pun sampai ke penghujungnya bagi segmen Hangat Lead hari ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan sampai untuk anda. Dan juga pastinya hiburan yang mengukir kesenyuman untuk anda. Saya harapkan anda terus setia menjadikan Plus FM sebagai radio pilihan anda. Bagi yang sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan tak lupa juga bagi yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat kembali bertugas. Nak sambung balik tugasan. Kalau tadi dah berehat seketika bagi memberi laluan solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, InsyaAllah esok saya akan kembali teman anda waktu yang sama, segmen yang sama di Hangat Lead. Selepas ini bertemankan DJ Bella dalam Hemoy-Hemoy 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi esok waktu yang sama, segmen yang sama, Hangat Lead. Saya Atika Nordin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenali Rasul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan. InsyaAllah topik kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak, 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah, teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini. Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk ni. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah kata menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, ya, meneladani diriku, ya. Dan sesiapa sesungguhnya, sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dah? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana? Menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati yang tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susah je bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Sekian daripada saya, Ustazah Zawiyah Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.

menawan ni no. Ada bukit bukau yang indah, ada sawah bendang, oh sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama nak. Kita buanglah sampah.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pun masuk 2.18 minit petang. Duduk tak duduk dah, rasa macam tengah hari. Lagi sat masuk pindah petang. Apa pun, terima kasih kepada rakan tugas yang baru saja temani anda. Ruangan Hangat Lit, Nur Atikah Nordin, DJ Atikah di ruangan itu. 10 pagi hingga 2 petang. Hangat Lit. Selesai pindah. Ruangan Hemoh-Hemoh sampai pukul 6 petang. Terima kasih Bella tau. Jangan pergi mana-mana kerana kita ada banyak perkongsian menarik menanti anda. Edisi Jumaat hari ini. Terus layan Perlis FM serasi denganku.

nak jual anda berada 2.31 mini petang. Selamat petang tu anda yang baru sampai negeri Perlis. Selamat datang. Terima kasih pilih Perlis FM sebagai peneman. Bela teman anda tahu waktu ni sampai pukul 6 petang saat ni di ruangan. Hey moy. Baiklah, berkenaan dengan program Madani Kita atau ringkasannya PMK, anda jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program ini. Kerana program ini akan diadakan pada esok 26 September 2026 hari Sabtu di Dewan Warisan Kangar Perlis bermula 7.30 pagi sampai pukul 6 petang. Boleh bayang tak lagu mana meriahnya, lagu mana banyaknya program-program menarik ada di sana, aktiviti-aktiviti yang sangat seronok yang boleh anda sertai. Antaranya kita ada fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta persembahan artis pentarama. Dan turut diadakan jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar, pertukaran mijak, minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, DJ Corner, jom exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah, dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV serta pelbagai hadiah menarik dan juga aktiviti menarik menanti anda di sana. Jomlah warga Perlis hadir terus memeriahkan lagi program tersebut esok ya di Dewan Warisan Kangar Perlis bermula 7.30 pagi hingga 6 petang.

0: Ni abang, rawat ni ayam limpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh, ni orang loh ni nak jimat ayam yang abang buka ayam meneru tu pasal apa?
1: Nampak dah orang nak basuh kereta,
0: nampak
1: dah.
0: Nampak, nak basuh-basuh lah tutup lah ayam tu dulu. Ni duk biar macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
1: Bil bulan ni berapa?
0: Tahu tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air.

nak mampiri ke pukul 3 petang. 3 petang ni, kita nantikan terlebih dahulu berita ringkas menerusi Nasional FM. Atau balik mai, kita akan berada di ruangan Pelek Polik bersama Bella, Cik Kri dan Pak Is. Agaknya perkataan apa pula yang kami akan bawakan kepada anda? Tunggu tau, jangan pergi mana-mana. Jumpa jam yang kedua nanti. Hanya di Pelek FM, serasi denganku.

0: Apa? Opa, awak lah yang kopi pot hari ni belai sangat bangsa ni.
1: Awak bang, belai lagu mana pula?
0: Tak berasa gula langsung, tawak hebat macam ni.
1: Sajalah bang, poh bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
2: Amalkan cara hidup sihat, kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Tanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.

0: Senyum penawar duka, senyum penghubung silaturahim, senyum membawa bahagia.
1: Dimana cura bersama 102.9 Perlis FM.

0: 감사합니다. 1번.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Cik Kri dan Pak Is?
2: Alhamdulillah.
1: Kita bertemu kembali di Udara Police FM di si Jumaat hari ini 25 September 2026, bersama 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih Cik Kri dan Pak Is hadir terus ke Konti Police FM. Kita bersama di ruangan
2: Pelet Pali.
1: Untuk hari ini, lagu mana perjalanan Cik Kri dan Pak Is nak ke Konti Police FM?
2: Baik-baik saja orang ni.
3: Kita mula tu duk ingat kita dengan Bello apa ni. Dah abak kata tak boleh lah.
2: Ya.
3: Katakan WhatsApp tadi ke kata, oh, boleh. On lah ni. Aku cerah biji mata. Aku dengar itu aku cerah biji mata.
2: Yalah. Minggu lepas kita
3: ada
2: kekenan.
3: Rehat balik
2: lah. Kekenan kesihatan. Jadi, kita pun pergi buat urusan lah di hospital. Apa kedua tu. Dia pun kata tak tahu sangat boleh tabik. Tu dia. Alhamdulillah.
3: Tu dia. Tapi popel-popel 2 minggu juga.
2: 2 minggu juga.
3: 2 minggu juga. Dukung sana.
1: Baik. Ini kita kira nak bawa 2 perkataan juga.
2: Ya.
1: Yang mana kita pun dah update di Facebook Live Place FM.
2: Ya.
1: Yang mana kita juga ada tabik di Facebook TikTok Place.
2: TikTok pun
1: Facebook
2: ada.
1: TikTok Live Place FM.
2: Facebook.
1: Kita nak mula dengan siapa terlebih dahulu?
2: Cik Kri bawa apa ni?
3: Kita bawa perkataan yang habis. Habis pendek lah belok ni. Tapi selalu guna. Pendek-pendek kan?
2: Ya. Apa tu Cik Kri?
3: Cam.
2: Cam tu?
3: Bukan cam hot minion padi tu. Tak, cam tu. Kita dengar cam.
1: Biasa.
3: Kamu dah kadang. Contoh Cik Kri bagi. Pergi-pergi duduk teman-teman dengan Pai. Pai Cik Kri tanya. Pai, kau agak kacam tu budak main rumah kau ramai. Cam tu.
2: Cam?
3: Pai pun dia tahu. Cam. Hari maksud dia cam ni apa baik?
2: Kenal ke tu? Perasan atau tidak?
3: Cam tapi cam.
2: Cam. Satu patuh perkataan.
3: Tiga. C-A-N. Cam.
2: Ejaan tu tiga. Huruf ya. Tu dia.
3: No makan tapi belah-belah bawah ni. Belah-belah ke air pasal ngang-ngang.
2: Tak hati cam lah.
3: Pergi duk tanya abang cam nak tanya lagi.
1: Depa mau belah sana cam tu. Penyodok tu.
2: Penyodok tu bagi dah. Cam penyapu sampah.
1: Penyodok tu kan. Kita nak penyapu sampah. Kita nak apa tadah sampah.
2: Guna cam. Cam.
1: Ya. Tu Cik Kri. Cik Faiz pula lagu mana?
2: Saya juga tak mau lekeh. Tak mau lekeh. Pendek juga.
3: Pendek juga.
2: Saya bawa buk. Buk ni. Memang terkenal bila nak tidur dulu-dulu ni. Depa kata mak akan kata aku ni oh keluar buk. Kita nak tidur lah. Ataupun dia akan kata aku ni. Sudah ha. Seminggu sampai 6 kali kena basuh buk. Gencing kan tabu.
3: Kencing kan tabu.
1: Tu basuh ada yang beli tak oi. Beli lain.
2: Tak oi.
3: Tak ada ubat lah.
1: Tu dia yang dibawakan maksud. No, bagi contoh ayat tengok.
2: Contoh ayat dah lagu ni. Hari ni nampak panah elok. Tolong jemuk buk sak. Ku mah mati. Hamur. Aduh. 2-3 ekor tu.
1: Keleor dah. Jadi kita ada perkataan cam dan juga perkataan
2: buk.
1: Buk ni kalau tempat anda mungkin ada sebut buk.
2: Buk.
1: Sebab dalam kamus ni dia ada dua perkataan. Dia buat palang.
2: Dia buat palang.
1: Buk dan buk.
2: Buk
1: slash palang ataulah no.
2: Yeah.
1: Atau buk. Itu dia perkataan-perkataan termasuk perkataan yang bawa oleh Cik.
2: Modoh.
1: Cik Kri iaitu cam. Baik, kita dah dapat panggilan.
3: Cam dah aku pun.
1: Dan gitu. Sat, kita cam ke dok suara no? Assalamualaikum.
2: Depok juga.
1: Depok wayo.
2: Wayo tercekam.
1: Raisa, kita kembali semua selepas ini. Tapi sebelum tu, Cik Faiz, di mana platform dia sosial? Depok boleh hantar perkongsian.
2: Tidak lah. Anda boleh check it out kami di di dalam TikTok. TikTok.
1: Balik gedung.
2: Balik gedung.
1: Cakap orang putih.
3: Dia luncur ni.
2: Boleh tengok juga di dalam Facebook Cik Kri.
3: Ya.
2: Cik Kri berpakaian baju kalau
3: kotak dam.
2: Belo berpakaian baju kalau apa. Kita juga boleh dengar suara kita sendiri di dalam radio Poli FM ni 102.9 ni.
3: Dengan cara
2: menelefon kami di pada nombor 0497088887.
1: Jangan dok mabut set lagi. Kita kembali semula selepas ini. Berehat seketika. Jangan pergi mana-mana. Pelet
2: Poli. Pelet Poli.

0: Pali semula untuk makabela.
1: Faiz.
0: Jangan pelik Pali edisi. Cuma hari ini kita bawakan perkataan cam dan juga perkataan bo. Tadi kan Cik Kri kata nak habang sikit lagi berkaitan dengan perkataan cam. Geno Cik Kri, cam tu lah kemana pula Cik Kri?
2: Cam lah. Cam ni lebih kurang orang lah. Orang boleh benda-benda lain pun boleh. Tempat pun boleh belok.
1: Ya.
2: Lagu tempat kita kira lagu tempat lah.
1: Tempat pula.
2: Tempat tu macam dulu kita pergi dah. Lepas tu nak pergi pulak. Jadi kita kena cam lah. Tahu mana nak masuk pala jalan mana. Pokok apa yang ada.
1: Ya.
2: Selalu lagu omong-bomong lah. Pergi dah lah.
0: Dan juga Cik Kri.
2: Nak pergi pulak.
0: Cam kepada orang yang biasa jumpa.
2: Cam orang.
0: Maksud kepada sekilas pandang seperti kita ni pernah berjumpa.
2: Cam lah.
0: Cam. Kalau macam Cik Faiz pula, Cik Faiz kan?
1: Ya.
0: Tadi Cik Faiz nak bawakan perkataan buk.
1: Buk.
0: Lagu mana pula? Buk ada yang sebut buk, ada sebut buk, ada sebut mbuk.
1: Ya.
0: Boleh juga lagu mana cerita pasal buk ni, Cik Faiz?
3: Buk ni orang dulu-dulu dia pakai masa nak tidur. Ataupun senang kata orang lain panggil totu lah. Orang panggil totu. Nak tidur kena hot club book. Lepas tu
2: ada jenggut.
3: Dah tidur tu mereka boleh simpan
0: totu. Mereka boleh simpan.
3: Lepas tu ada lah tragedi yang berlaku.
2: Tragedi Oktober
3: di atas book ni. Masa tu kita ni tak pandai kawal
2: kita
3: lagi
2: tengok.
3: Kita punya
2: tengok kita macam lah.
3: Kencing je pun ni. Kadang-kadang
0: budak-budak lah. Budak-budak
3: terbuang di buk tu pun ada. Macam-macam lah sejarah.
2: Dan di buk tu kaya ada peta-peta negeri.
0: Ada maknanya. Buk ni
1: yo.
0: Buk lah kan. Sebutan ikut kawasan masing-masing. Buk mana kata tilam ni tilam mudah alih.
1: Yo, tilam
0: tak
1: mudah
0: boleh alih. Tak mana pun.
1: Yo.
0: Buk balik kampung contoh balik raya. Kapan yang rupa bau buk no. Tak lagi bau balik rumah tu. Semua pakat penuh dah bilik. Nak beraya. Raya. Tahun ni. Semua balik nama.
3: Betul. Waktu tu dia tak baju kati je kui. Dia kati-kati bukan ada sangat.
2: Pakai tidur atas tu. Tidur atas lantai.
0: Nanti kita bawa pula nak dekat dekat raya tu.
1: Ya.
0: Insya-Allah lah noh.
3: Dah Cik Kri. Orang kata buk dulu ni diperbuat daripada kabu.
2: Kabu.
0: Lagi lah sakal ni noh.
2: Boleh buah kabu.
3: Orang lama-lama kata kalau demam dia dengan kabu ni elok Cik Kri dia serak demam tu.
0: Habo. Jangan tidur kan, jangan tidur tak hilang sat pantai tak tidur.
2: Orang sakit pun ada dengar orang sakit kan.
3: Lantai.
0: Baik.
2: Kena duduk atas habuk.
3: Tak ni. Bukan kata buk lagi nak tanya depa kenal tak kenal buk. Kabu boleh lah, tak kenal lah.
2: Tak kenal. Pokok.
0: Kita nak tanya orang kita cam ke dok ni siapa yang menipu. Assalamualaikum.
2: Macam
3: lama.
4: Awak
3: pancuh lama tak telefon kami.
0: Kena pancuh.
2: Pilot negara.
0: Cam seorang bela ni. Cam dah. Ni pancuh.
2: Cam. Kami pun cam orang pancuh.
4: Ready masuk.
2: Woi tetap boleh beli.
3: Ni baru beli.
0: Repair ke dia kaya oi.
3: Uish.
2: Bancuh lah aku duduk buat bateri you. Nak buat karan.
0: Ni bancuh. Bancuh nak buh cam ke nak buh buk?
1: Hai.
4: Apa?
3: Cam ke buk?
4: Buk. Bojang.
3: Bojang.
2: Bojang.
0: Terah.
4: Jam.
3: Bukan jam. Cam.
2: Cam. C-A-M. Cam. Cam.
3: Cam tak cam ke baru?
2: Bancuh cam dengan Cik Kri.
4: Tak cam.
3: Apa ni?
0: Cam terang ni.
4: Itu ni buat kawan dia. Betul. Dia tengok dia. Cam kita yang cam.
2: Bandar. Bancuh bandar.
0: Ni, buk tak
4: guna.
0: Bancuh. Bancuh tak guna perkataan tu.
3: Bancuh tak kata buk. Orang tidur dulu-dulu pakai buk.
4: Dulu ni.
0: Tapi puan kata sebelum tu
3: Pancu, kita nak dengar suara emas. Sarong mas lagu apa pun tak tahu ni tak tema.
2: Ha. Jamal, Jamal. Jamal tu banyak kali dah.
3: Jangan duk mitok tak tahu aja kerepek dia nak pula apa. Ha bu.
4: Tak serumpun. Hai. Ini sumpah berdua satu kata.
2: Weh.
4: Kita saling bahagia. Kau dah mencuri hatiku, mencuri hatiku.
2: Dia.
3: Sudio. Tengok tu saja.
0: Sakan Manju. Yo kalau Manju ni mau bercakap ke menyanyi ke rancam suara dia.
3: Rancam.
0: Oh ni dia. Manju tambik radio.
3: Ah, dia ada suara lagi.
2: Orang. Ada tak orang dia ni?
3: Orang duk komen kalau kalau Manju tambik dia mesti komen. Ah, apa question
2: ni? Kena ada Manju ni.
3: Apa question? Ha, Jobri question. Jobri question.
2: Kawan dia.
3: Kawan dia.
0: Baik, apa pun terima kasih kepada Manju nah. Baik, assalamualaikum.
2: Ni Syoh, kat ni Syoh ni pun kenal.
0: Tu dia, mancur pun boh dah. Kata ancam. Tapi kata ancam tu dia memang selalu guna. Kata ambuk tu dia penuh tapi lama tak guna.
3: Tapi dia bau.
0: Dia bau dengan
3: kelabu gantung.
0: Ya.
2: Kenangan, kenangan.
0: Tu memang kira satu set.
3: Satu set.
0: Dulu. Makalah dulu ni memang betul kena ada satu set. Ha, bawah tu bubuh tingkat mengkuang.
3: Betul.
0: Ambak dulu. Ambak tingkat mengkuang.
2: Tapi Cik Kri pun duk tidur atas bantal buk lagi lah.
3: Loh ni?
2: Bukan tilau lah. Bantal. Dia perbuat daripada kamu.
0: Haa. Tu dia. No. Kata orang lama tu.
2: Mak tak duk tu pergi mana-mana. Payuh leno.
0: Tak boleh
2: tu.
0: Payuh leno. Payuh leno. Loh. Payuh cari tak?
2: Tak, kita ada pokok.
0: Oh,
2: buat sendiri. Ya, buat sendiri. Kita buat sendiri. Oh, itu sendiri lah.
0: Apa ada?
2: Tak ada. Tak boleh order lah ni. Apa order?
0: Jom Cik Faiz baca tengok ayat yang dikirimkan oleh pendengar kita. Menurut saya, kita TikTok Live Place FM. Kita ada Mizi Organik.
3: Kita kata Abang Mizi Organik ni dia komen.
0: Assalamualaikum.
3: Tak elok.
0: Ini untuk pengajaran.
3: Pengajaran. Abang Mizi Organik dia kata. Assalamualaikum DJ Host.
2: Yo.
3: Depo kata, mak kalau orang main dengan duit ni, orang butuh pun boleh cam duit besar ke duit kecil.
0: Tu dia nak.
3: Main dengan duit.
0: Dia boleh guna nyok perkataan cam lagu tu.
3: Boleh cam.
2: Dia boleh cam duit orang butuh.
0: Boleh guna.
2: Gang itu pun tahu.
3: Jangan duk kecoh. Jangan duk kecoh.
2: Bau pun tahu duit itu boleh.
0: Sampaikan tahap ini dia daripada Zairi. Zairi. Lepas tu kita ada Miro. Kita juga ada daripada B.
3: Miro Kucai.
0: Lepas tu kita ada Miro Kucai. Aiman pun ada.
2: Lepas
0: kita ada Zack. Terima kasih. Mas Tura. Dia. Ni Mas Tura dia. Cik Mas Tura ni dia buat ayat. Silakan.
3: Cik Mas Tura kata cakap ambil buk duk atas setboard. Setboard ni luah Cik Kering. Dapat dia lagu besar. Sebab boleh letak buk.
0: Dulu-dulu bukan orang gaduh nak beli baju banyak pun. Setboard tu beda nak taruh bantal. Ni anak cucu balik mah. Mah nak pergi tengok. Kita ni heran. Tok ni taruh mana setboard?
3: Camak. Bersih. Camak.
0: Susun dia
2: lho. Camak.
0: Rupanya simpanlah setboard. Dalam setboard tu ada album lama. Album hitam putih.
2: Setboard tu tutup. Kadang tutup dengan kain pun.
0: Harga ni kira mampu milik dulu-dulu. Bok tak ada pintu tu. Depa buat kediri pintu menggunakan kain. Kain tiara. Kain tiara sebok. Lepas tu bila raya depa mai romo. Adik-adik mai romo. Mai makan gua raya. Megah. Sebok katuk dengan kain tiara baru.
2: Tapi itu bantal tilambuk tu lalu. Tikui.
3: Buat saran
2: masuk dalam.
3: Sebab tu kena simpan
0: dalam setboard. Sebab tu lah mula tu letuk-tuk kita simpan dalam setboard.
2: Tu kadang-kadang kita ada jumpa ubat gegak.
3: Ubat gegak tak boleh duduk satu tempat dengan dalam situ dalam lama macam kering. Dalam masa yang lama dia kena simpan. Kalau letuk tak tu lama. Tikui buat sarang.
2: Tikui.
0: Kita tengok.
2: Pejak buat sarang.
0: Kita tengok manggil yang seterusnya tengok. Assalamualaikum.
2: Oh, dah cam tengok.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar ni?
2: Tukar masuk.
5: Tak
0: ada. Cam.
3: Cam.
2: Cam.
5: Tak cam lagi ya. Mau cam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cam. Cam. Mak cam. Oi.
5: Allah Akbar. Tak apa sihat bila
0: patut
2: sama dengan Cik Pak.
0: Patut sahoy. Loh.
2: perlu sangat.
0: Demam ke?
5: Haa, dah demam kena ni pula.
2: Dia jemuk hujan ke?
5: Kurung lah rumah lah, tak pergi ke mana. Jenis tu. Jenis kurung bela itu yang lama.
3: Doakan lah macam kita ni sihat.
0: InsyaAllah.
3: Jangan nuri-nuri susuk macam tak macam.
5: Ingat, bercakap. Tak payah nak boleh cakap.
2: Tapi macam bodoh lagi ni, 60-an je.
0: Ni macam, apa-apa macam. Macam tak apa sihat no. Biasa dok macam guna petua orang lama. Mau tak sihat, tidur atas sebot.
5: Atas buk.
0: Enak
5: ni.
0: Macam dulu
5: seorang sebiji buk, mak buat.
0: Ha?
5: Ui, seronok.
0: Pokok kabu
5: ada
0: nyeri. Tanam sendiri.
5: Empat orang, empat biji.
3: Empat biji buk.
5: Empat biji buk. Tak ni macam abang. Siapa semua tidur tu siang esok ni pakat gulung balik buk.
2: Banyak.
5: Kelambu tu sangkut balik. Kelambu tu satu.
0: Maknanya geno, cara dia. Gaya orang lama lah no. Mak lepas leno tu kelambu tu jangan duk gantung lah. Gantung memang tak bangkit lagi lah.
3: Tak bangkit lagi.
2: Tanuk leno jauh-jauh.
0: Ada kelambu, ada buk.
5: Ada buk. Buk kabu lah. Lalu orang buat kabu lah buk.
2: Kabu lah.
0: Baik. Tu dia ni cik.
5: Lepas tu cam tu kan. Cam tu macam kita lah. Macam pakai duk dengar duk cam ni seorang macam kan.
0: Cam buat ayat.
5: Cam tak? Yang duk korek duk kita kuala nak nahan. Angkat buh patiak apa tu.
3: Betul.
5: Cam juga.
0: Kali ni kami bawa cam tu kepada

0: jam lagi.
1: Jam.
2: Baik, apa pun terima kasih kepada Mak Cak no.
0: Ya, sama-sama.
3: Semoga sihat. Doalah
0: kita.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, itu dia Mak Cak pun sesat
1: tidak. Cak mana dengan dia?
3: Kita dapat dah bantu. Kita dapat dah Mak Cak.
1: Tinggal hobo bukit tu, hobo bukit.
2: Kita ni kita nak tengok di ruangan Facebook Live Play Safar. Kita ada daripada Norizah Mak Asyak. Assalamualaikum Bella Pak Icik Krim.
3: Walam kakakku.
2: Ayat contohnya lagu ni.
1: Oh.
2: Ni. Cik abang oi. Cepi ambil sat bau tu. Nak bawa keluar sat. Bawa keluar sat. Mantuk di depan TV. Jadi cucu nak ma.
3: Oh.
2: Senang lenok depan TV bukan ma.
3: Tidak buah. Tidak buah.
2: Ayat contoh daripada Kak Norizah.
3: Kak Norizah.
2: Mak Asyad. Baik, kita ada daripada Mas Tura. Masih Mas Tura ni.
1: Tak cam.
2: Lama tak jumpa. Bahasa macam tak cam lah Bang Kak ni. Boleh lagu tu?
3: Boleh.
2: Lepas tu Mas Tura ni dia cerita pengalaman dia dulu. Pocok kain tu. Orang buat kain selimut.
3: Hai. Saya ambil contoh
1: Bak
3: pocok kain buat kain selimut je kering.
1: Elok
3: satu
1: lah.
3: Hari saya pergi ke umur saudara saya di pusat Thailand tu je kering. Hari saya pergi tu saya demam je kering. Lepas tu dia keluar kain selimut tu lah. Kau buat dengan pocok
1: macam,
3: kain.
1: Macam kalor no.
2: Dia macam kalor.
3: Orang nak ni.
2: Dia tambak. Ni dia kunting pat sagi.
3: Yo. Selimut.
1: Menarik tu.
2: Menarik.
3: Kelap. Malah bawa pagi.
2: Tahu
3: nak kata mengoh macam kain pocok kain buat kain selimut je.
2: Ni ada tempat jual mahal je kira.
1: Oh ada jual.
2: Dia ambil pasal payuh nak gunting.
1: Oh dia lah kat senang.
2: Ikut kuih apa Pak Sagi tu. Ikut besar tu lah kuih Pak Sagi tu.
3: Say dia lah.
2: Say Pak Sagi tu. Jom kita berehat seketika kembali semula sepas ini. Jangan pergi mana-mana terus layan
3: Pele Pali.
2: Pele Pali.
1: Good job.

0: Bella.
1: Faiz.
0: Ruangan pelet Paulin. Ya. Edisi Jumaat hari ini. Jom kita tengok di ruangan WhatsApp pula. Ramai pula
1: banyak, yang hantar
0: perkataan dia pun banyak. Minat perkataan cam ngambuk ni noh. Ini dia.
1: Pasal lama.
0: Betul eh. Kita ada daripada orang pertama sekali. Terima kasih anak Paulin.
2: Tu dia.
0: Anak yang dengarkan pelet boleh di radio boleh.
1: Ya. Oi,
0: boleh belako ah.
1: Yang kita.
0: Terima kasihlah. Lepas tu kita ada juga dari oregano.
2: Oregano kita.
0: Terima kasih oregano. Lepas tu kita juga ada daripada Azrin 3843. Azrin dia buat ayat berkenaan dengan perkataan cam dan juga bok. Atau
2: tujuh.
0: Tempat dia sebut kebok.
2: Kebu.
0: Boleh belakang. Janji buk ni memang ada perkataannya dalam kamus kita, kamus dialek Paulin.
2: Betul.
0: No? Perkataan pertama, cam. Contoh ayat, waktu maruh. Ni. Kapa cam taruh na. Satu hari nanti, kok mana pun, aku nak sambak dengan anak Tok Ifam tu. Kapa cam taruh.
2: Dia kenal semua.
0: Ni ayat contoh. Dia ayat kata contoh. Dia kata contoh.
2: Tak boleh dah.
1: Mungkin juga anak tu emang lu.
0: Ingat aku nak buat ni bubuh nama cik keri.
2: Dia.
1: Cam tahu.
0: Cam tahu ni orang kata fu ayah dia. Cam tahu ni kapo ingat banyak lah.
2: Kalau
0: sebut banyak ataupun kapo ingat tu dia macam tak ha. Ni cam tahu. Dia nak buat bagi jadi ke. Cam tahu lah. Cam tahu lah isu usah aku mal pula tu dia.
2: Nak buat macam-macam tu nak letak cincin.
0: Nak
1: letak
0: bunga.
1: Cam tahu ni tak boleh ni ke siapa dia seorang.
2: Dia cuk.
1: Apa dia lah. Kita tengok saja.
0: Dia cuk ni. Kita ada ayat buk. Tapi kan ni Bella pertama kali apa nama timer perkongsian daripada pendengar kita no. Cik Kri yang baik kan. Kebuk. Dia apa?
1: Kebuk
0: dia. Ish, Pok Hang, oi. Buk kita ni lama sangat dah. Jom kita pergi cari hat baru second hand. Mereka tak apa lah. Di gulang tu. Pergi cari buk
1: second hand.
2: Janji kabu.
0: Sati habis pinggan Pok Hang, oi. Mau nak leno tu, siapa tak duk kabu ni dah.
2: Tenggelam lah.
1: How?
0: Jom. Kita pergi cari esok. Cari buk lain. Gebu sikit second hand tak apa. Boleh kata. Itulah Azrin dia bagi tahu lah pendapat dia berkaitan dengan perkataan ini. Orang dulu-dulu buk ni bukan takat toto tapi ianya merupakan tilam lipat. Tu pun buk juga.
2: Betul.
0: Ya. Kotak beli peti ais pun orang panggil buk juga.
2: Betul.
0: Pasal kotak tu boleh dijadikan alah.
2: Alah,
0: bawah sekali sebelum kita nak hampak buk. Lepas tu itu saja daripada dia.
2: Bagi gelandangan waktu labuk dia pun.
0: Ya betul. Tunggu ha. Lepas tu bagi yang baru masuk rumah baru. Tak cukup duit nak beli katil buk baru kan. Guna tilam, gunalah kotak peti ais tu.
2: Dulu saya tu.
0: Peti ais lagi penting. Pasal peti ais memang makanan tak habis. Tahu. Tak mau banyak tahu buang.
2: Betul.
0: Ini dia Azrin 3843. Terima kasih banyak Azrin. Okey, kita ada Azrin. Terima kasih banyak Azrin. Siap apa kongsi kepada kita berkenaan dengan contoh orang dulu-dulu ni.
2: Ya. Dua tahun saya kongsi.
0: Baik. Kita ada daripada Makcik Ani. Makcik Rohani Ahmad yang ada di Kok Diang. Assalamualaikum Bella, Faiz, Cik Kri.
1: Kak
0: Ani Kok Diang kita lapor diri.
1: Kok Diang
0: Ani
1: hadir.
0: Kan, Kak Ani kita teringat memori lama-lama dulu guna buk.
1: Tak ada lah.
0: Ada juga Cik Kri tapi versi moden.
1: Tapi cuma kalau pi gedung
0: perkataan tu.
1: Pi hospital kecah Bella. Dia tidur atas buk. Tapi dia hospital tak ada lah.
2: Tak ada buk.
1: Tak boleh no.
2: Tak boleh.
1: Mama bagi boleh.
0: Kita ada daripada Kak Ani ni dulu-dulu. Kak Ani ni kena boleh tiak dengan arwah mak dia. Ani oi, kapi jangan ayak ke. Jom oi buk kita tilam kabu tu. Habisnya nya kencing atau buk tu budak-budak contohlah contoh
1: bila dulu paper kan
0: ada bila menggunakan ayat contoh daripada Kak Ani kita, tapi Kak Ani menggunakan ayat ini daripada pengalaman dia masa kecil-kecil dulu. Kak Ani kita yang ada di Kok Diang, terima kasih. Masa tu Kak Ani baru bekerja pak.
2: Tapi betul je kering. Untuk perkongsian Kak Ani kita ni, jangan ayak je kering.
3: Jangan ayak
2: bila panah aduh kumah dia keluar.
3: Mati kumah no?
2: Mati kumah.
0: Hamuk. Abang pitang lain. Kita ada daripada Kak Milah yang berada di Repuh. Pasal kita nak pelaju sikit dah. Pasal kita dah pada penghujung dah.
3: Penghujung
0: dah. Kak Milah yang berada di Repuh. Assalamualaikum Bella Pak Isik Kri.
3: Salam.
0: Petang ni semua Kak Milah cam. Suara kita bertiga lah.
3: Dia ada. Halo.
0: Terima kasih Kak Milah. Pak Din payo pula. Buat ayat menggunakan perkataan cam. Aku dengar suara kapur ni. Hei, apa lagu mana pun. Memang kalau tak tengok apa pun aku cam lah.
3: Cam dah.
0: Tu yang cam bagi salam siap-siap.
3: Tu dia.
0: Bagi salam.
3: Elok ayat tu.
0: Baik, terima kasih Pak Dimpayat. Ya, kita tengok di ruangan Facebook.
2: Aku ada pantun.
0: Baik, Facebook kita ada daripada Nur Elifa. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri. Nak cuba buat menggunakan kedua-dua perkataan yang diberikan.
2: Ya.
0: Ni tadi Kak Omoh tu, dia tanya kacam ke dok buk ni. Ingat dok dulu kamu duk tidur rumah tu atas buk ni lah tuk bagi kat kalena.
3: Kenangan.
0: Tuk dia sayang nak buang buk tu.
2: Duk simpan.
0: Duk simpan banyak cucu. Cucu nak fah dah. Kerja habis belaka. Tak ada nak balik mama pun ayo. Banyak simpan nasi buk. Tikus kau hari kaya.
3: Jadi dulu ni banyak orang duk tidur atas buk kena apa ini. Lo ya kurang lah sikit.
0: Baik.
3: Tak ada
0: benda tu. Hatiku kau gurih.
3: Tu dia. Bila?
0: Bukan mati, bukan belo kan. Dia ni nama Facebook dia.
3: Dia.
0: Ni pagi tadi, nya kelih belo duk beli ayak. Ayak kopi tadi ni. Di taman sena kita ni cam macam belo. Sungguh hai betul eh.
3: Betul ya, dia.
2: Cam. Dia
0: tak awal. Tapi hak mana satu dia boleh tak tegak kita. Dia cam kita.
2: Dia tengok kot jam.
3: Nak bagi jam, cam belanja. Belanja kita cam.
0: Boleh kopi peri kan. Mak El Mohta pula. Assalamualaikum Bella Pak Encik Krim.
3: Salam.
0: Pagi ni singgah kedai tani nak beli nasi sama lah. Lalu nak pergi basuh buk. Kelih lagu Pak I.
2: Ada.
0: Baik pun orang kelih tadi juga.
2: Ada juga.
0: Tak cam lah kita kot orang lain.
2: Ada saya.
0: Dia kata manis ni. Lama tak kelih.
3: Dia bawa manis keluar lah.
0: Ni mak kata manis. Bawa tabik daripada gedung. Sehat dah. Alhamdulillah lah. Baik, kita ada Ibramat Akib. Tahniah tim sepak takraw Malaysia pingat emas 36 tahun menanti. Ibramat Akib, terima kasih kongsikan ini. Alhamdulillah kepada semua yang dengarkan Perlis Safan waktu ini. Ucapan daripada Ibramat Akib.
3: Terima kasih.
0: Kita juga dah sampai penghujung dah ruangan Pelik-pelik edisi hari Jumaat hari ini. Terima kasih. Minta maaf belakang-belakang yang tak dan kita nak tembang-tembang. Untuk kongsikan ayat apa. Minggu depan kita minggu kadak-kadak kita akan jumpa lagi
3: insyaallah
0: untuk hari dan apa nama episod seterusnya. Silakan Cik Kri terlebih dahulu kesimpulannya.
3: Cik, kesimpulannya cam lah. Kapo pun tengok Cik Kri bela Pak I kena cam lah kami ni. Walaupun tak tengok apa, dengar suara kami pun cam dah. Memang tiga orang tu dah. Mana hari Jumaat. Macam mana nak tahu? Kelio. Pak I.
2: Kelio. Saya ni baru buk. Ada orang panggil buk. Ada orang panggil kebuk tadi ni. Dan mengimbau kenangan kita Cik Kri dulu-dulu ni kita duduk. Di mana kita
3: bertekuk itu.
2: Di mana kita duduk dulu ni ingatlah. Kita penuh ada di situ Cik Kri. Jadi makalah kita kalau ni kaya, kita kena balik juga tengok tempat-tempatnya kita molo-molo dulu ni.
3: Dulu, sejarah
2: dia. Kita lupa tak weh. Dan saya nak ucap terima kasih juga yang mana banyak mendoakan saya. Sihat. Semoga doa-doa tu kembali kepada depo Encik Kri.
3: Amin.
2: Terima kasih banyak. Itulah ujian. Kadang-kadang Tuhan bagi ujian.
3: Ya, tetap dah tu.
0: Moga-moga Cik Kri dan Pak I sehat selalu.
3: Amin.
0: Kita berjumpa lagi minggu kadap episod seterusnya di ruangan
3: Pelek Pali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: serasi denganku.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, pengurusan wakaf perlu berteraskan amanah, integriti, ketelusan dan kecekapan. Ia bagi memastikan setiap dana serta aset yang diwakafkan diurus secara profesional dan memberi manfaat secara optimum. Takbir urus yang telus, cekap dan bertanggungjawab akan meningkatkan keyakinan untuk menyumbang serta membuka ruang kepada lebih ramai pihak mengambil bahagian dalam usaha memperkasa wakaf. Menurut baginda, pendekatan berasaskan teknologi bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan, malah memperkukuh ketelusan dengan membolehkan maklumat berkaitan dana dan aset wakaf direkod, dipantau serta dilaporkan secara lebih sistematik. Baginda bertitah demikian ketika berkenan berangkat menyempurnakan perasmian seminar Jom Fahami Wakaf Peringkat Negeri Perlis tahun 2026 di Dewan Warisan Kangar. Seminar anjuran Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama MAIBS dan Maybank Berhad itu bertemakan pemerkasaan wakaf melalui fiqah dan fatwa ke arah pengurusan wakaf yang dinamik dan perimpak. Jabatan Immigration Malaysia JIM Perlis menahan 10 warga Thailand yang disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian dalam talian menerusi op sapu di sebuah rumah di Taman Choki. Pengarah Immigration Perlis Muhammad Asim Mat Ali berkata, kesemua yang ditahan dalam operasi pada 12.40 tengah malam itu memiliki pas lawatan sosial PLS, terdiri daripada 6 lelaki dan 4 wanita berusia antara 23 hingga 36 tahun. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua 10 individu berkenaan berada di premis itu dan berdasarkan pemeriksaan awal serta penemuan peralatan di lokasi, mereka disyaki terbabit dalam aktiviti dalam talian berunsurkan perjudian. Beliau berkata JIM turut menyita 22 telefon bimbit, 7 komputer riba dan 10 pasport Thailand dalam operasi berkenaan. Manakala semakan sistem mendapati kesemua mereka memiliki PLS yang masih sah namun disyaki menjalankan aktiviti yang bercanggah dengan syarat pas berkenaan. Kesemua mereka ditahan bagi membantu siasatan mengikut Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung program Madani kita PMK 2026 Peringkat Negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan Sabtu ini. Pengarah penerangan Perlis Aidatul Shima Cik Hassan berkata, pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan pihak Giatmara Negeri. Selain itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberi secara percuma kepada pengunjung. Aidatul Shima berkata pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan dan pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu selain berpeluang mendapatkan barangan keperluan dengan harga lebih murah menerusi Jualan Ramah Madani dan Jualan Agro Madani. Dalam pada itu, Aidatul Shima berkata, PMK ialah inisiatif kerajaan Madani yang membawa perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan rakyat selaras dengan usaha reformasi perkhidmatan awam. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis

0: Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

Dengarkan kami di mana Juanda berada. Masih lagi kita di jam yang ketiga. Dah nak hampir ke pukul 5 petang. Pidah saatnya masuk kan. Pukul 5 petang kita akan ikuti sama-sama Utama Menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita ada di ruangan rancangan agama pula. Hari ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Titian Ilmu bahagian pertama dengan tajuknya Mengenal Sifat-Sifat Sahabat Nabi. Sangat menarik tajuknya. Nantikan jam yang keempat nanti di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapo Sempoy. Jangan pergi mana-mana tau. Terus layan.

0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Titian Ilmu mengenali sifat-sifat sahabat Nabi, bahagian pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Amir Farhan bin Roslan.
2: Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pertemuan bulan ini, yang mana pada pertemuan bulan yang lalu kita telah membincangkan berkaitan beberapa riwayat tentang tokoh salafus soleh, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membincangkan tentang tabi'in. Hari ini kita akan membahaskan tentang ma'rifatus sahabah, iaitu mengenal para sahabat. Sahabat yang mana kita akan bincangkan hari ini, nama mereka ada yang hampir serupa tapi tak sama. Sebelum ini kita pernah bahaskan tentang Talhah bin Ubaidillah, kalau ingat. Itu beberapa bulan yang lalu. Hari ini pula kita akan bahas seorang lagi berkaitan nama yang hampir sama tapi dua orang berbeza, jangan tertukar. Kalau Talhah bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat dijamin syurga, hari ini kita akan bincangkan tentang Abu Talhah Al-Ansari. Dua watak dan orang yang berbeza, bukan orang yang sama. Kedua-dua ini kita dah pernah bincang kat sini di masjid ini. Namun hari ini kita akan baca beberapa riwayat tentang Abu Talhah ini. Dan hari ini juga kuliah kita ada disiarkan rakaman di radio Perlis FM. Jadi kita tak bincangkan lagi tentang Abu Talhah di situ. Okey, Abu Talhah ni dia kunyah, dia bukan nama dia. Kita tahu para sahabat selalu dikenali dengan kunyah mereka. Maksudnya tentang gelaran mereka, bukan nama asal. Contoh berkaitan Abu Talhah, nama beliau adalah Zaid bin Sahal. Kalau kita sebut tentang Zaid bin Sahal ni, mungkin tak ada orang yang kenal. Tapi kalau sebut berkaitan Abu Talhah, kita kenal. Sebab ada kisah tertentu banyak tentang diri dia. Yang pertama kita tengok disebutkan di sini, Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismuhu Zaid bin Sahal. Beliau ini, Abu Talhah, merupakan sahabat Nabi SAW. Nama beliau Zaid bin Sahal. Kemudian disebutkan lagi, kana min fudala is-sahabah. Beliau merupakan termasuk sahabat yang mana? Yang utama. Bukan sahabat yang mana? Yang biasa-biasa. Sebab kita tahu level sahabat berbeza-beza. Ada sahabat yang mana kibarus sahabah, sahabat yang ranking dia agak tinggi, dekat dengan baginda. Ada pula sigharus sahabah, maksudnya sahabat yang junior. Ada pula berkaitan disebutkan fudala is sahabah, sahabat yang mana ada keutamaan, ketuamaanlah, kemuliaan tertentu yang ada tentang diri mereka. Jadi hari ini kita akan tengok kelebihan-kelebihan yang ada tentang Abu Talhah ini. Jika ditanya kepada kita, siapa sahabat yang mana menjadi benteng kepada Nabi SAW, apa maksud menjadi benteng? Pernah ada pertempuran, peperangan ketika musuh nak serang baginda, waktu tu sahabat lain dah berundur, tak ada siapa ataupun sikit saja orang yang bersama Nabi SAW. Namun Abu Talhah yang berani, sanggup badan dia itu menjadi benteng dan perisai kepada Nabi SAW. Ini benda yang dahsyat. Bayangkan kalau ada orang nak serang orang tertentu, tiba-tiba kita yang mana jadi perisai dia, duduk di depan. Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Nak mempertaruhkan nyawa untuk seseorang, hendaklah kita tengok keimanan di peringkat yang tertinggi, macam Talhah ataupun macam Abu Talhah yang kita sebutkan ini. sanggup menjadi perisai kepada Nabi SAW. Disebutkan juga di sini, beliau merupakan salah seorang tokoh yang menyertai peperangan Badar. Maksudnya, bila tokoh yang menyertai peperangan Badar, kiranya sahabat rankingnya tinggi. Kesemua peperangan, maksudnya kebanyakan peperangan yang mana Nabi SAW sertai, kita akan nampak Abu Talha pun ikut juga. Dia akan menyertai peperangan itu. Jadi ini salah satu kelebihan yang ada pada diri Abu Talha ini. Seterusnya, antara kelebihan dia lagi, ketika mana peristiwa Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ni ada lebih daripada sekali, kita tahu. Beliau juga, Abu Talha, antara yang menyertai ketika mana Bai'atul Aqabah yang kedua. Apa sejarah Bai'atul Aqabah ini? Kita kena tengok pada zaman terdahulu, sebelum mana Nabi SAW hijrah ke Madinah. Di Madinah ketika itu, maksudnya Madinah ketika nama lama lah, Madinah ni nama baru yang Nabi SAW yang letak. Dulu sebelum, ketika zaman jahiliyah, berlaku pertempuran, kita tahu yang panjang ratusan tahun. Bukan bergaduh sebulan dua, bukan bergaduh setahun dua, tapi ratusan tahun antara Aus dan juga Khazraj. Itu kita tahu. Kita belajar sirah, daripada sekolah lagi kita dengar, ketika dulu zaman jahiliyah, dua puak ni bergaduh, Aus dan Khazraj. Pergaduhan ni apa? Lama, ratusan tahun. Banyak pertempuran, banyak peperangan sesama mereka ini terjadi. Sehinggalah pertempuran yang lah, yang terakhir, antara Aus dan Khazraj ini, Yaumu Bu'as, hari Bu'as. Hari ini hari yang dahsyat, yang mana menyebabkan tokoh pemimpin dua-dua geng, geng A dan B, dua-dua tokoh meninggal dunia. Maksudnya adalah golongan yang menang, memang ada salah satu yang menang, tapi kedua-dua pemimpin tokoh dalam Aus dan Khazraj meninggal dunia ketika Yaumul Bu'as. Kiranya salah satu menang, tapi hakikatnya ada dua-dua sakit. Kira pertempuran ini, kesakitan tu dua-dua pihak merasainya. Yang menang pun kurang sonok. Sebab apa? Tokoh meninggal dunia. Yang kalah lagi lah, sudahlah kalah, pemimpin pula meninggal dunia. Bila pemimpin mereka ni meninggal dunia, maka digantikan oleh orang lain. Last sekali mereka pun duk fikir, sampai bila nak bergaduh ni? Dah bertahun, beratus tahun bergaduh dua-dua pihak ni. Last sekali mereka dengar, ada Rasul akhir zaman muncul. Yang mana Rasul akhir zaman itu berada di Mekah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dipendekkan cerita, adalah peristiwa tertentu berlaku. Last kali berlakulah Bai'atul Aqabah yang pertama dan kedua. Maksudnya antara orang-orang ketika itu, antara Aus dan Khazraj, ada beberapa orang yang mana bertemu Nabi SAW, adalah benda tertentu yang mereka lakukan. Jadi sejarah kita nak habaknya bermula pada peperangan tadi. Peperangan demi peperangan antara Aus dan Khazraj. Last kali berlaku Yaumul Bu'as, pertempuran terakhir mereka. Pemimpin meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian ada peristiwa lain berlaku. Last kali jadilah Bai'atul Aqabah. Yang mana dalam Bai'atul Aqabah yang kedua ini, Abu Talha dia ada sekali. Dia antara yang menyertai juga pertemuan itu. Jadi sebab apa kita ceritakan benda semua ini? Kerana ada kaitan jugalah dengan Abu Talha. Jadi nak katakan bahawasanya dia ini, beliau ni Abu Talha, antara golongan Ansar yang awal memeluk agama Islam. Jadi nak menunjukkan bahawasanya Aus dan Khazraj bergaduh punya lama, tapi dipersatukan oleh Islam. Maksudnya mereka ni duk lama duk berperang, tak dapat bersatu pun. Pemimpin bersilih ganti, yang tua yang muda semua naik. Last kali Islam datang, barulah mempersatukan antara mereka. Jadi Aus dan Khazraj, mereka ini termasuk dalam golongan yang mana bila orang yang beriman dalam kalangan mereka itu dikenali sebagai golongan Ansar. Bila mana dah masuk Islam, dah lama dah, maka kita dengar istilah Muhajirin dan Ansar. Muhajirin geng Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansar adalah golongan yang mana di Madinah yang memeluk agama Islam. Bila mana berlaku ini, berlakulah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Namun ada jugalah konflik. Ada riwayat menunjukkan, kas'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Pernah satu hari ada geng Muhajirin ni dia pergi pukul belakang geng Ansar. Maksudnya nak bergaduh dah ni. Dua-dua orang Islam, dua-dua sahabat. Muhajirin kita sebutkan tadi daripada Mekah ke Madinah. Ansar orang Islam di Madinah. Last kali salah seorang berada depa tu pi terajang, pi pukul seorang lagi. Bila jadi begitu, depa pun panggil geng. Ya lal Muhajirin, wahai geng Muhajirin, mai sini. Yang belah ni pula, ya lal Ansar, wahai geng Ansar, mai sini. Bila Nabi SAW dengar benda ni, baginda keluar pi. Baginda sebut, "Ma hadza da'wa ahli jahiliyah au kama qal." Nabi sebut, apa benda ni? Seruan jahiliyah apa ni yang hangpa duk sebut? Jadi maksudnya Nabi SAW nak memusnahkan, maksud nak menghilangkan tentang seruan panggil geng ini. Seruan-seruan jahiliyah ni Nabi nak hilangkan. Sebab baginda tahu, dulu pada zaman jahiliyah disebabkan geng inilah bergaduh bertahun. Kemudian bila mana Islam datang mendamaikan antara kelompok yang bergaduh tadi. Jadi bila mana ada geng tadi dah sebut, ya lal Muhajirin, wahai geng Muhajirin, ya lal Ansar, wahai geng Ansar, mari tolong kami. Nabi membangkang, mengkritik tindakan mereka ketika itu. Jadi nak menunjukkan usaha Nabi SAW pada zaman terdahulu antaranya mempersaudarakan antara sahabat ketika itu. Bila mana berlaku hijrah daripada Mekah ke Madinah, Abu Talha yang kita sebutkan hari ini, beliau dipersaudarakan dengan sahabat Nabi daripada Muhajirin, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sahabat yang dijamin syurga. Kita tahu Abu Ubaidah ni, kita dah sebut manaqib dia sebelum ni. Dia merupakan sahabat dijamin syurga. Bahkan merupakan orang sahabat yang tangkas dalam peperangan. Kiranya Abu Talha ni dipersaudarakan bukan dengan orang lekeh lah. Maksudnya dipersaudarakan dengan orang-orang yang hebat juga. Seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Seterusnya kita tengok lagi tentang manaqib Abu Talha ini. Apa hubungan Abu Talha dengan Anas bin Malik? Kita nama Anas bin Malik ni familiar lah, selalu dengar hadis riwayat Anas bin Malik. Banyak hadis Anas bin Malik riwayatkan. Tapi apa hubungan Abu Talha dengan Anas bin Malik? Disebutkan di sini, Rabibuhu Anas bin Malik, anak tiri kepada Abu Talha adalah Anas bin Malik. Macam mana ni? Okey, Abu Talha kahwin dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni siapa? Mak kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik anak pada Ummu Sulaim. Abu Talha pergi kahwin dengan Ummu Sulaim ni. Jadi hubungan apa antara Anas dengan Abu Talha? Anak tiri lah. Jadi itu hubungan antara mereka yang berlaku. Sebab itu kita dah tengok hadis-hadis tertentu, banyak yang Anas cerita juga tentang Abu Talha. Sebab Abu Talha ni pak tiri, jadi cerita tu adalah riwayat. Kemudian juga ada sejarah hadis perkahwinan, bagaimana kisah yang berlaku antara Abu Talha ni dengan Ummu Sulaim. Ada kisah tertentu, kalau sempat kita sebutkan. Seterusnya, rawa anin Nabi SAW, Abu Talha ni dia ada meriwayatkan daripada Nabi SAW. Sebabnya Abu Talha ni sahabat, telah tentulah beliau ada bertemu Nabi SAW. Jadi beliau ada riwayatkanlah beberapa hadis. Kemudian warawa anhu Anas bin Malik wa ghayruhu, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat lain juga ada mengambil hadis meriwayatkan daripada siapa? Daripada Abu Talha juga. Sebab Abu Talha ni senior lah, Anas bin Malik kecil lagi. Namun walaupun begitu, Anas bin Malik beliau juga banyak hidup dengan Nabi SAW. Sebab kita faham Anas bin Malik ini merupakan orang yang rapat dengan baginda, membantu Nabi SAW dalam banyak perkara. Seterusnya ada riwayat daripada Anas. Anas menceritakan anna Rasulullah SAW lamma halaqa ra'sahu, iaitu bahawasanya Nabi SAW ketika mana rambut baginda dicukur. Ada peristiwa tertentu baginda mencukur rambutnya, maksudnya ada orang yang mana mencukur rambut baginda ketika itu. Kana Abu Talha awwala man akhadha min sya'arihi, Abu Talha orang yang awal pi ambil rambut baginda. Maksudnya kita tahu antara benda penting adalah bertabarruk, mengambil keberkatan dengan jasad Nabi SAW. Tapi syaratnya memang betul-betul lah, itu confirm kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok banyak riwayat para sahabat, bila mana ayat liuk baginda keluar, sahabat akan kutip. Demikian bila rambut baginda dicukur, sahabat akan ambil simpan. Dalam riwayat ini disebutkan antara yang awal yang ambil rambut baginda ketika peristiwa itu Abu Talha. Cuma kalau berlaku zaman sekarang, kita kena pastikanlah adakah betul ataupun tidak itu milik Nabi SAW. Sebab kadang-kadang ada dakwaan-dakwaan tertentu pada zaman sekarang, kita tak dapat pastikan kesahihan adakah itu daripada Nabi SAW atau tidak. Itu kalau zaman sekarang. Namun kalau memang kita yakin itu daripada Nabi SAW, maka boleh untuk bertabarruk dan dianjurkan untuk melakukan hal tersebut seperti mana dilakukan oleh sebahagian salaf yang memang mereka yakin itu peninggalan Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, bila mana Nabi SAW dicukur rambut belah kanan, baginda akan bagi dekat sahabat ni sikit, sahabat ni sikit. Baginda bahagikan sebab ramai nak. Tapi bila mana rambut belah kiri, kesemuanya baginda bagi dekat Abu Talha. Adapun ada riwayat disebutkan juga kepada Ummu Sulaim. Jadi nak sebutkan tinggilah kedudukan Abu Talha ini. Bila rambut baginda belah satu lagi, baginda bagi bahagikan kat sahabat. Sahabat ni ambil sikit, sahabat tu ambil sikit. Bila belah satu lagi, kesemuanya diberikan kepada Abu Talha. Ada riwayat sebut Ummu Sulaim. Tak kisahlah sebab kedua-duanya ada kaitan. Ummu Sulaim isteri pada Abu Talha. Jadi nak bagi tahu keluarga mereka ini ada menyimpan rambut Nabi SAW. Sebelum ini juga kita pernah baca ada riwayat ketika mana Nabi SAW diberikan hadiah pakaian. Bila mana ada sahabiat bagi pakaian dekat baginda, baginda dalam keadaan excited, nampak muhtajan, nampak baginda macam berhajat dekat pakaian itu. Setelah itu ada sahabat lain pergi jumpa baginda. Sahabat tu kata, cantiknya pakaian ini. Dia macam nak minta kat Rasulullah pakaian tersebut. Bila mana sahabat tadi dia puji pakaian baginda, cantiknya, sahabat lain macam tak suka dekat perbuatan sahabat tadi. Sebab apa? Mereka tahu bila ada orang minta sesuatu daripada baginda, baginda akan bagi. Jadi sebab itu sahabat tak apa berkenan dengan tindakan seorang tadi tu yang puji pakaian baginda tapi minta. Sebab mereka tahu baginda mesti akan bagi, sedangkan baginda baru dapat pakaian itu. Seterusnya apa yang berlaku? Kawan yang minta tu dia kata, aku minta bukan sebab apa, tapi aku minta agar pakaian baginda itu aku nak jadikan kain kapan aku nanti bila aku meninggal dunia. Betul ya ataupun tidak? Sahabat tu kata, perawi yang meriwayatkan kisah ini, dia sebut memang betul. Last kali bila mana kawan yang minta tu meninggal dunia, dia gunakan pakaian yang baginda bagi tadi sebagai kain kapan. Dia bukan pakai untuk kehidupan. Jadi ini nak menunjukkan kalau dalam kalangan sahabat ada mereka bertabarruk ambil keberkatan daripada pakaian, rambut yang mana badan Nabi SAW. Cuma macam kita sebutkan tadi, zaman kita, kita tak tahu secara pasti adakah benar ataupun tidak apa yang sampai kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketinggian ilmu, menyuluh jalan hidup.
0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: Demikian tadi saudara, telah sama-sama kita ikuti bahagian pertama titian ilmu yang dirakam di Masjid Alwi Kangar dan diterbitkan oleh Nur Farhana Siddiq. Semoga dapat memberi panduan dan manfaat kepada semua.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita edisi hari Jumaat hari ini di ruangan Hemoy. Ha, terima kasih kepada anda semua yang sudi ikuti Perlis FM di mana jua anda berada. Bertemu dengan Bella daripada pukul 2 petang tadi sehingga waktu ini, dan tadi kita ada pelet poli. Anda boleh ikuti siaran ulangnya video-video terkini yang kita upload ke ruangan

platform dia sosial Perlis FM, TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jangan lupa untuk anda semua kena terus setia bertemankan Perlis FM, layan Perlis FM sehingga 12:30 malam nanti bertemankan rakan tugas pas ini DJ Muhammad Syah Hashim di ruangan cerita orang Perlis bermula 6 petang sehingga 12:30 malam. Sampai kita berjumpa lagi, semuanya terus setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, hello, hi.
1: Kini masanya.
0: Saya nak minta laluan ya. Nak minta laluan.
1: Music bertalu.
0: Tapi sikit ada orang nak lalu ya.
1: Adnya.

ya, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih. Saya hargai anda. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang untuk anda semua. Jumpa lagi kita petang Jumaat 25 hari bulan September. 25 hari bulan September 2026. 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti, saya teman anda. Dan yang menemani saya petang ini, rakan penolong jurutera yang bertugas, Yazi dan juga Saroji. Dan kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.15 minit malam. Dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.24 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita ya. Enam lima minit petang. Semoga petang ini petang yang mendamaikan anda semua, petang yang membahagiakan anda semua. Dan semoga hari ini semua urusan anda dipermudahkan ya. Kalau kita nak mudahkan urusan kita, mudah saja. Kita permudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan kita akan dipermudahkan ya.

Pak Long, Pak Long Mi, waalaikumsalam. Nazrini, waalaikumsalam. Skemanya dia petang ni. Okay, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia, eh? Lagu-lagu nostalgia. Irama melodi senja. Selamat petang dan selamat beristirahat. Dan saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Terima kasih kerana membenarkan Perlis FM menemani anda sepanjang perjalanan sampai ke destinasinya.

San Carcintai. Ha dato zanazin. Nam da batse minibdan. Di 102.9 MHz. Please FM. Terus dia menemani anda. Selama 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan sekarang giliran saya dari pukul 6 petang sampai 12 tengah malam. Okey, jom kita bersama dengan lagu-lagu pilihan untuk anda petang ini. Bersama dengan Slash. Jom kita layan Taman Astakona. Di 102.9 MHz. Perlis FM. Serasi denganku. Jom kita layan ya.

Arizona. Ida Yusrita Ajib. Waalaikumsalam Ida. Sehat Ida. Khalid di Batu Rakit Terengganu. Khalid di Batu Rakit ke Hulu Sedim, Kedah. Oh, track kering, alhamdulillah. Okey, tunggulah. Tunggu. Rafidah di Macang hadir. Terima kasih. Okey, saya ada lagu ya, tajuk yang sama ya. Tajuk yang sama tapi penyanyi dia lain-lain lah. Umpan Jinak di Air Tenang. Anda nak pilih yang mana untuk hiburan anda petang ini? Ahmad Jais ataupun Dayan Nur Faizah? Okey, yang mana satu? Umpan Jinak di Air Tenang. Antara Dayan Nur Faizah ataupun Ahmad Jais? Ahmad Jais, okey. Ahmad Jais, Ori, okey. Ahmad Jais satu. Nora Zali. Waalaikumsalam Nora Zali. Opah kata Dayang. Okey, opah kata Dayang. Kak Julia. Waalaikumsalam Kak Julia. Semoga Kak Julia dipermudahkan ya segala urusan. Nasri ini dia pilih Ahmad Jais. Okey, dua Ahmad Jais, satu Dayang. Kak Julia pun dia pilih Ahmad Jais. Okey. Antara Ahmad Jais dan juga Dayang Nur Faizah. Lagunya Umpan Jinak di Air Tenang. Ruzi Romli pun dia pilih Ahmad Jais. Okey, jom kita layan Dato' Ahmad Jais, Umpan Jinak di Air Tenang.

tergadai hati, jiwa jadi tebusannya. Datuk Majais ya, dengan umpan jinak di air. Tenang, kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Lagu-lagu nostalgia irama melodi senja. Jom kita layan penghibur yang seterusnya. Sani Sahuri, Semenjak Berjauhan.

Hotel California. Servis misi rumput, waalaikumsalam. Hasna drives sambil nak pergi California. Ya ke? Macam dekat je kan? Zack, waalaikumsalam Zack. Pakku tanya esok ada tak kat Dewan Warisan? Saya tak ada di Dewan Warisan kerana saya ada urusan perlu diselesaikan di luar Perlis ya. 6.36 minit petang. Santai-santai hiburan petang bersama dengan Ibn Reza. Mimpi yang tak sudah. Okey, lagi kalau mimpi pergi ke tandas, jaga-jaga ya, jaga-jaga.

kisah mimpi yang tak sudah ya. Oh, sudah dah macam ni. Abnoreza, mimpi yang tak sudah ya. Ada orang kan, bukan ada orang lama, kebanyakan lah ya. Kalau dia dah benci, kalau dia dah tak suka, sebut jangan, kenang pun jangan. Kalau kita kan ni, apa-apa sebut jauh-jauh ya. Ataupun apa-apa hidup jauh-jauh ya. Latihan Raffi yang buang, jom layan.

sebut jangan, dikenang pun jangan ya. Datin Rafiah Buang bersama dengan lagu-lagu nostalgia hiburan petang, irama melodi senja.

sama dengan kumpulan Gama. Jom kita layan Bahang Asmara di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku.

bekerjasama dengan Bahang Asmara. Hai Yati. Waalaikumsalam Yati. Yati kata minta lagu ku petik bintang-bintang KRM untuk siaran malam nanti. Saya dah cuba petik bintang Yati tapi tak sampai. Tangan saya tak sampai. Terlalu tinggi ya. Zack kata suratan atau kebetulan pun best juga ya. Ah, wawai. Saya memang nak kata lagu tu. Tiba-tiba Yupi kata dulu. Lah lagu bintang yang keluar mai ya. Menghampiri pukul 6.50 minit petang. Ya, budak kacamata. Anak boleh di kemaman. Awak minta lagu. Kami minta bintang. Tak tercapai tangan saya nak memetik bintang. Nama mu di bibirku, Datuk Jamal. Jom kita layan.

Okey, Dr. Jamal, namamu di bibirku ya. Siapa masih ingat lagi lagu ini? Ini betul-betul nostalgia tau ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 236 dan ayat 237 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La

فريضة. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 236 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la junaha alaikum in talaqtumun nisa. Allah kata la junaha alaikum, tidak menjadi kesalahan kepada kamu, in talaqtumun nisa, jika kamu menceraikan isteri kamu, ma lam tamassuhun, yang mana isteri yang kamu cerai itu kamu tak sentuh lagi. Atau tafridu lahunna faridah, dan sebelum kamu menentukan maharnya. Jadi apa maksud dalam ayat ni sedang pendengar sekalian? Maksudnya di sini nak menyatakan kepada kita, suami yang berkahwin kemudian dia belum lagi bersama dengan isteri dia, belum bersetubuh, maksudnya ayat sentuh di sini maksudnya tidak melakukan persetubuhan dengan isteri itu, dan belum lagi sebelum kahwin itu pun belum lagi ditentukan mahar berapa mas kahwin nak bayar ataupun nak bagi kepada isteri ni. Jadi, la junaha alaikum, maksudnya tidak wajib untuk suami ni bayar mahar. Maksudnya, bila akad nikah, kan akad nikah ni boleh tak dinyatakan mahar berapa banyak mana. Jadi, tak sebut mahar ketika akad. Jadi, dah kahwin, lepas tu berlaku penceraian tanpa berlaku persetubuhan. Jadi, suami ni tidak wajib untuk membayar mahar kepada isteri yang diceraikan asalkan belum berlaku persetubuhan. Wa matti'uhunna 'alal musti'i qadaruh, dan cuma Tuhan sebutlah di sini, hendaklah kamu suami ni berilah suatu muta'ah kepada mereka. Maksudnya Tuhan kata dekat suami, walaupun tak wajib bagi, bagilah sesuatu kepada isteri. Sebab apa? Sebab dia dah kahwin dengan kita, cuma mungkin tidak ada jodoh, belum sempat berlaku persetubuhan yang pertama. Jadi suami tak wajib bayar mahar walaupun sikit, cuma Tuhan kata bagilah sikit. Bagi orang yang musik, orang yang mampu, qadaruh, mesti bagi dengan kadar kemampuan dia, bagilah hadiah sikit. Muta'ah ni macam hadiah lah, suatu pemberian suami kepada isteri dia. Hak ni seolah-olah bekas suami bagi kepada bekas isteri dia. Wa'alal muqtiri qadaruh, dan hendaklah orang yang tak mampu, dia mungkin dia ni miskin, tentulah mahar pun kadar mungkin tak banyak lah kalau dia mampu. Tu pun Tuhan kata, bagilah yang hak tak ada duit dengan cara yang tak ada duit lah. Bagilah walaupun sikit. Mata'am bil ma'ruf maksudnya sebagai pemberian menurut apa yang patut, dengan cara yang baik, maksudnya dengan kadar kemampuan. Haqqan al-muhsinin, yang demikian itu Tuhan kata merupakan ketentuan kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Jadi sedang pendengar sekalian nak menyatakan, dalam bab kekeluargaan ni kadang-kadang orang kahwin ni tak ada jodoh, nak buat macam mana? Benda qada qadar ni bukan benda yang kita sendiri tentukan hala tuju. Setara orang kahwin pun kita kata tak sempat bersama, dah berlaku penceraian. Tuhan ajak, apa kaedah, apa yang sepatutnya dilakukan oleh suami yang menceraikan isteri dalam keadaan tidak berlaku persetubuhan. Jadi suami tak perlu bayar mahar apalah bila belum ditentukan mahar. Cuma Tuhan kata bagilah dengan kadar kemampuan sebagai hadiah kepada bekas isteri dia. Kemudian ayat 237 sedang pendengar sekalian, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna faridah. Tuhan kata jika kamu suami ni menceraikan isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, maksudnya sebelum berlaku persetubuhan, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya. Masa akad nikah tu dah sebut dah, dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Kan? Contoh macam tu lah. Kan? Tetapi RM1,000 tu dia tak bayar cash walaupun tunai. Kan? Tunai tu sebenarnya dia bagi tu mungkin kita kata dalam bentuk cek. Cek ni bukan tunai sebenarnya. Cek ni nak kena pergi tukar ke bank dulu. Kan? Cash ni mungkin tunai tu patutnya RM1,000 tu ada dalam majlis. Kemudian belum sempat bayar ni berlaku penceraian, maksud belum bersama lagi hubungan suami isteri ni. Apa kaedah yang Tuhan ajak kita? Tuhan kata fadisfuma faradtum ayyafuna. Jadi Tuhan kata
bayarlah 1/2 mahar yang telah kamu tentukan tu. Kalau mahar disebut ataupun mahar ni kita kata mas kahwin lah, disebut dalam akad tu 1,000, jadi Tuhan suruh suami yang menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan ni, jadi bagilah 500 itu kepada isteri dia ataupun kepada bekas isteri dia. Oh, kena bagilah. Sebab apa? Sebab dah dalam akad dah sebut dah nak bagi 1,000, jadi bagilah 500. Ayya'funa aw ayya'fual ladhi biyadihi uqdatun nikah, kecuali jika isteri kamu tu memaafkan ataupun dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Maksudnya suami ataupun wali lah. Apa maksud di sini senang-senang sekalian? Kadang-kadang penceraian kita tak tahu punca tu, mungkin sebab suami, mungkin sebab isteri. Kita tak tahu. Kadang-kadang benda tak jadi jodoh ni kadang-kadang tak logik untuk kita fikir sebenarnya. Kadang-kadang kita kata dah bercinta lama, dah bertunang, apa kahwin-kahwin 2 hari, cerai. Kan? Benda tak pelik di sisi kita sebab Tuhan Maha Kuasa ke atas kita. Kecuali Tuhan kata ayafuna, kecuali isteri tu, isteri kata tak apalah abang, dah kita ni tak ada jodoh, jadi tak payah bagi apalah kat saya. Kebetulan perempuan tu pula kaya, kata-kata. Suami kata tak payah ambil lah, saya bagi 500 lah, sebab janji dalam akad nak bagi 1,000. Tuhan kata fanismum faratum, bagilah setengah daripada mahar tu ataupun mas kahwin. Illa ayafuna, kecuali isteri tak mau. Ataupun memang dah janji dah keluarga, wali kata tak apalah, wali kata tak payah bagi apalah, nak buat macam mana tak ada jodoh. Kemudian wa anta'fu aqrabu litaqwa, Tuhan kata dengan memaafkan lebih dekat dengan takwa. Nak buat macam mana tak ada jodoh, maafkan antara satu sama lain. Jadi hak pihak suami tidak menyalahkan pihak isteri, pihak isteri pun tidak menyalahkan pihak suami. Nak buat macam mana tak ada jodoh. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Apa keutamaan kita? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha bima ta'maluna basir, Allah kata sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Saudara, dah pukul 7.34 minit malam di 102.9 MHz Palis FM, serasi denganku.

0: kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, baik. Saudara, menghampiri ke pukul 7.50 minit malam. Jamilah Daud, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, katanya hadir dari Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Ya. Hamiah Yusof juga, selamat selamat malam. Terima kasih kerana setia bertemankan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku.

Trimă ca să cinte atașa man sahai. Lapan, tujuh menit lagi ya, tujuh menit lagi ke pukul lapan malam. Waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.24 minit malam.

Senja di Kuala Lumpur ya, Rory ya, Marantika di 102.9 MHz pukul 8.04 minit malam. Waktu penting kita malam ini, waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 8.24 minit malam di 102.9 MHz. Biasan

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang dan akan masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Saudara, ada pukul 8.32 minit malam. Kita bersama dengan kumpulan Heavy Machine, Gelombang Cinta, di 102.9 MHz. 9 malam nanti kita akan ke Kota Media untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Jom kita layan.

Ya, hidup merana, hati terluka derita ya. Amboi. Besok jangan lupa ya. Besok jangan lupa. 26 hari bulan September di Dewan Warisan Kangar Perlis dari 7.30 pagi hingga ke pukul 6 petang, program Madani Kita 2026. Terima kasih, terima kasih kerana masih lagi bertemankan Perlis FM 102.9 MHz. Lapan 37 minit malam.

all by myself. Celine Dion. Et Bucho, hi. Selamat malam juga untuk Zaina. Terima kasih Zaina. Mungkin juga waktu ini kan anda sedang menanti kepulangan seseorang yang belum sampai balik lagi. Kau nanti kau pulang? Hey Ramli.

Okey, aku nanti kau pulang. Saudara, sebenarnya hidup ni bukan untuk derita ya. Hidup ni bukan untuk derita. Derita pula bukan untuk selama-lamanya.

0: Okey, ingat ya, hidup ini bukan untuk derita ya, dan derita pula bukan untuk selama-lamanya.
1: 1, 2, 3,
0: Kela Aimi, selamat malam orang Perlis. Saya biasa kerja kem orang Perlis dulu, seronok dekat utara. Terima kasih.

Selepas lagu ini kita akan ke Kuala Lumpur ya, untuk kita ikuti berita, dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan perizinan oleh Ketua Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin
0: beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ini saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat itu. Kerana ramai orang yang duk gerai ni, pegang. Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000, orang kerja dia 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah. Yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu, tak salah saya RM1,800. Tapi dia rasa cukup. Kornya dia kata, saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habangkan tuan saya habangkan kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion. Selain penghapusan sekatan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika, Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Go Sun Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Hanafi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia-Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ladu. Okay, hello, hi, assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan saya untuk jam yang keempat sampai 12 tengah malam nanti. Bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas, Yazi dan juga Saroji. Hari Jumaat 25 hari bulan September. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan urusan anda. Ya. Seperti biasa, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. InsyaAllah, itu janji yang pasti. Kak Asa, Kak Asa Hitam, waalaikumsalam. Saya sihat, alhamdulillah. Abang Ameh, mandak di Merbok, Kedah. Ya. Terima kasih. Yang penting, saudara, kita jaga kesihatan kita. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, ya. Nikmat sihat itu sebenarnya cukup berharga, cukup mahal. Tapi lebih murah jaga sihat daripada jaga sakit. Lebih murah jaga sihat tau daripada jaga sakit. Kalau nak tahu nikmat sihat, pergilah hospital. Tengok kawan-kawan kita, saudara kita yang terlantar di hospital. Abang Jamboy, salam dari Polisen. Dah lama tak masuk. Anak saya pun minggu depan cukup setahun. Oh, cepatnya masa berlalu kan. Dah semakin besar. Selamat malam dan selamat beristirahat. Yang masih lagi bertugas, selamat bertugas. Faz, hai. Selamat malam, Faz. Besok ya, besok. Roslia Popo, salam dari Padang Besar. 102.9. Roslia, tak ke mana-mana kah?

sudah 21 jam 18 minit. Ya, sudah 21 jam 18 minit kita berada di hari Jumaat 25 hari bulan September. Abdul Hamid dia tanya frekuensi Radio Perlis berapa? 102.9. Hanya untuk di Perlis dan juga sebahagian Kedah. Yasin, waalaikumsalam. Yasin di Kuala Lumpur, Yasin.

Okey, dan dengar lagu ku Kefri Kak Zah di Taman Bertuah Ipoh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Zah. Perlis FM ada di Ipoh ya. Perlis FM ada di Negeri Sembilan. Ada di mana lagi?

orang kita ni kan, kalau dia boleh kecam, dia kecam sampai lebam ya. Kalau dia boleh kecam orang dekat media sosial dan apa saja kan, maka jadilah cyber bully. Bila cyber bully ni, orang yang mental dia tak kuat, mental dia tak tahan, macam-macam boleh berlaku. Saudara, jangan lupa besok ya, 26 hari bulan September, jom kita ke Dewan Warisan ya. Jangan lepaskan peluang untuk bersama memeriahkan program Madani kita 2026 yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana. Banyak acara, banyak aktiviti diadakan. Antaranya fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, serta persembahan artis pentarama. Dan terus diadakan jualan ramah madani. Peluang untuk anda ya dapatkan barangan dengan harga rendah, harga murah. Jualan ramah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar ya, minyak hitam motosikal ya, minyak enjin motosikal, potong rambut percuma. Juga diadakan DJ Kona, jom exchange Al-Quran, pendaftaran naskah wataniah, dan juga anda berpeluang untuk memiliki sebuah motosikal elektrik EV untuk hadiah jabatan bertuah, dan pelbagai hadiah dan banyak aktiviti yang menarik yang disediakan ya. Jadi kepada semua warga Perlis, jom hadir beramai-ramai untuk memeriahkan lagi program Madani kita 2026. Sakina bersama dengan kumpulan ekspedisi. Lagu-lagu hiburan malam di 102.9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Mama syukur kalau Perlis baik-baik malam ni. Pak Din kata di arah Australia pun okey.

Okay, Ella dan Azlan, Ella typewriter, ya. Cinta dahulu kala. Saudara, menerusi cerita orang Perlis, ya, Jabatan Immigration Malaysia, negeri Perlis, ya, menahan 10 warga Thailand yang disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian dalam talian menerusi ops sapu di sebuah rumah di Taman Coki. Pengarah Immigration Perlis, Mama Asim Mat Ali, berkata kesemua yang ditahan dalam operasi pada pukul 12.40 tengah malam itu memiliki lawatan sosial PLS, terdiri daripada 6 lelaki dan 4 wanita berusia antara 23 hingga 36 tahun. Dan pemeriksaan lanjut mendapati kesemua 10 individu berkenaan berada di premis itu berdasarkan pemeriksaan awal serta penemuan peralatan di lokasi. Mereka disyaki terbabit dalam aktiviti dalam talian berunsurkan perjudian. Jabatan Immigration turut menyita 22 telefon bimbit, 7 komputer riba dan 10 pasport Thailand dalam operasi berkenaan. Dan menerusi cerita orang Perlis juga, ya. Ceritanya besok, jangan lupa orang Perlis. Ramai-ramai kita ke Dewan Warisan kerana diadakan program Madani Kita 2026 bermula dari pukul 7.30 pagi hingga 6 petang. Berbagai aktiviti diadakan, ya. Anda dijemput untuk memeriahkan program-program yang telah disusun untuk anda. Okey, jom kita bersama dengan kumpulan Kelangit. Kau bersama dia. Jelasnya. Menghampiri 9.40 minit malam.

kau bersama dia. Apalah, bukan jodoh kita kan. Cumalah kenyataan. Move on lah. Okay, Klangit, kau bersama dia. Jom kita layan Kak G. Kau merubah segalanya.

merubah segalanya. Pangah Pak Su kata kau sebenarnya yang mencuri hati. Jangan. Jangan Pangah ya. Jangan macam-macam. Bang Comel, selamat malam untuk Bang Comel. Ya, Bang Jamal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi, lagu ni kena sempoi lah yang sampai habis ya. Ita, selamat malam Ita. Hanisa, waalaikumsalam dan juga selamat malam untuk anda semua.

Okey, melompat lebih tinggi bersama dengan kumpulan Sheila on 7. Lagu yang popular sepanjang bulan September, Oktober dah tak main dah. Oktober dengan tragedi dia pula ya. Ingatan manis di bulan September.

Okey, ada yang dalam senarai yang menonton TikTok ni kan, ada yang nak sambut hari lahir Happy Beranak Day di bulan September. Sehari dua lagi jalanlah. Yusrina, selamat malam Yusrina. Dia kata sakan lagu ni lah. Ni kawan tu Lena ke tak lagi? Mahayati Zaid. Dia kata lagu legend juga yang best kan. Okay, everything I do it for you.

everything I do, I do it for you, yeah, Brian Adams. Saudara, dalam kehidupan anda, ya, dalam kehidupan anda, apakah perkara yang paling menyakitkan?

0: Nasrini nak keluar ambil anak.
1: Balik kerja, layan dalam kereta ya. Okey, semoga selamat dalam pemanduan anda ya.

0: kumpulan Beyond, ya. Tentang Muhammad Isa, waalaikumsalam. Dari Melaka, ya. Bangang palsu, semua boleh di Polis FM. Ini bukan IFM, ini Polis FM. Lagu ni lagu Cantonese, ya. Lagu Cantonese, ya. Putri Indra Kayangan, selamat malam Kak Kampun. Selamat malam untuk anda semua yang sedang layan 102.9 MHz.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jadilah dengan sayang orang yang sama. Bersama dengan kumpulan Headwind. Segalanya mungkin. Pukul 13 minit malam.

segalanya mungkin ya. Okay, saya tanya tadi kan lagu kumpulan Spring, lagu apa yang paling sedap didengar? Ramai yang memilih Romantis. Cita kata lama tak dengar Palace FM. Dia duduk jauh, dia jauh lah tu.

romantis. Bersama dengan kumpulan Spring di 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku ya. Menghampiri pukul 10.24 minit malam. Pangah Pak Su kata buat seorang kekasih. Cik Tak kata semua best lagu slam. AEC dia minta lagu suratan. Mizi Syair Pari-Pari. Kak Julia mudah tengok DJ lagu apa DJ best. Sebelum tu kita layan Dato' M. Nasir. Lagu ni jarang-jarang anda dengar tau. Falsafah Cinta.

Dalam 11 malam nanti, setengah jam lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional dari sana. Ramai yang nak dengar lagu suratan kan? Kalau nak dengar lagu suratan, jom kita layan. Suratan kumpulan dari Cats di Perlis FM.

che è sulla tannelicazia. E poi nga kalagu suratan kumpulan Slam. Ok, ini betul-betul suratan ya. Ini betul-betul suratan. Saya tak tipu ya. Saya tak bohong. Ini betul-betul lagu suratan. Suratan takdir. Mama syukur, selamat malam. Dres. Selamat malam juga untuk Su. Terima kasih Anita Yahya. Selamat, hai. Selamat malam, selamat.

takdir ya, kumpulan Gersang ya. Semua tu takdir yang menentukan. Norlis Ibrahim, selamat malam. Norzila Cik Mat juga selamat malam untuk anda. Siapa ni? Balik kerja dari Alostar, layan lagu di Perlis FM. Okey, terima kasih. Semua tu suratan atau kebetulan? Hai, malam ni surat-surat belaka ya. Mi Nazik Kanda. Dah jumpa dah. BCU 346 dah jumpa dah.

surat anak tak kebetulan. Kalau kita dapat menerima segala ketentuan dalam menjalani kehidupan kita, taklah jadi jiwa kacau tau. Mi nasi kandak, semua tu dah jadi kenangan ya. Jadi kenangan.

sebabnya besok ya, kita dapat melihat mentari muncul lagi. 13 minit lagi ke pukul 11 malam.

bersyukur saudara, kerana Tuhan masih sayang pada kita. Mentari muncul lagi di 102.9 MHz.

Tyler, saudara, selepas lagu ini kita akan terus ke Kuala Lumpur, berita pukul 11 malam. Jom kita layan. Dalam kehidupan kita banyak peristiwa-peristiwa, banyak kenangan-kenangan yang tak bisa kita lenyapkan.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musaf Farudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: të bëjtë strashnjë. Unit Integriti për Ludi për ka sekan se bagaj rakan strategik kepada pihak pengurusan perkara itu dinyatakan yang dipetua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit Integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang urus aduan dan pematuhan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut perintah eksekutif kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 setung. Indonesia akan menubuhkan agensi pengurusan tanah gambut dan bakau nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bun Sun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat perak dan gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Go Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, baik saudara, selama setengah jam jom kita layan lagu-lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan.

Okay, Stanzasca Pinga Hati Mang Akhiri Irama Lagu Tanpa Henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Dapat pukul menghampiri ke pukul 11.46 malam.

mana Ben? Asal kau bahagia. Kita semua nak bahagia kan? Baik, saudara ya. Sebelum berpisah di udara malam ini, seperti biasa, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam bintang-bintang semua. Semoga anda terus bercahaya. Anda sebenarnya bintang. Bintang-bintang yang sentiasa bersama dengan Perlis FM. Khairul Bahar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jauh di angkasa,

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan pendalon jurutera yang bertugas menemani saya, Yazi dan juga Saroji. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok, bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Isnin nanti waktu yang sama. Dan seperti biasa, sebelum berpisah di udara, saya sentiasa doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan seperti biasa, saudara, akhir kata dari saya, ingat selalu ya, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah,

0: suka-sukalah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang, Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tingkat keringan, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Alhamdulillah, boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok-elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

siaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, ah, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Ah, tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apapun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Ada katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcha. Sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan, pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji Apiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga bersama DJ Akak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan, ya. Jangan, ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak, ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mik, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

cembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajur Rahim Jannah. Dia hantar good night and good bless. God bless. Okay. Nida Wahida. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM.

sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga Nikki PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ni saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai, saya Ariz Afril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Get it, say. Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
3: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alo, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Eh, betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: Ada hutang kan?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk dan nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembah santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Putri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi, jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.1.

Nasrah FM sentiasa di hati lah. Pejam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Ha, kita dah setengah perjalanan dah ni. Ha, InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama. Okey, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okey, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Inam Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam, selamat bertugas. Nasional GBH terus on, mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul Senai jadi tipu cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah Onzo dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami naik kosong. Okey, jom layan lagu best ni. Okey, teman Mira sampai 6 pagi. Okey, kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran, hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu boleh, tapi mungkin bukan di segmen Gang Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama Nasional Malam, maafkan saya, Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0, minta maaf, tersasul pula dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-671-1906-9877. Panjang kita ada Hiat, kita ada Azri Razali, Saleh Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir, tadi Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu seterusnya daripada Ella Kesal, Nasional FM sentiasa di hati.

0: lampu, kipas sepasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas sepasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang. Apa kita tengah membuahkan, macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru. Boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon, bekas yang entah apa-apa yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita ni kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay, jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Gang Buruh Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Sekarang ni kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamila, Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

kepada Nuna dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy ya. Yeah. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sehingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. UPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini, salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam, selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, salam, waalaikumsalam kat DJ dah selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu, ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi, semoga bertambah isinya. Jom layan GBH, jom layan, okay? Layan sampai habis. Ainul Jafar AJ, happy weekend, selamat hujung minggu. Kita ada Sadin Sadin Sadin, salam selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy-happy konti, terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi, beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12 tengah malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okay, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okay, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-sama lah kita renung-renungkan. Okay? Okay, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir. Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.2 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kegemaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui jalan lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'hdika wa nasta'ufiruk wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa natrak wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid. Narju rahmatak wa nakhsha adabak in adabaka bil-kufar mulhaq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan was-sabru yasirul abida malukan. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi, bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni, kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan, kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Jadi bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa sahaja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa sahaja, ketika itu berlakunya pengabdian itu sekalian. Maksudnya mengenai kita turut apa sahaja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta. Hamba duit, nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hal yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan. Dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu, sebab al-hub itu tadi. Pepatah Arab ada menyebut al-hub wa a'ma. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri. Sesiapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta, supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta, tuan-tuan sekalian, kumpul harta, dapat harta. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam. Dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupuk daripada dia. Kenapa cari harta? Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta. Dan bukan setakat jaga harta. Dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan, harta dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tuan-tuan, kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, itu Allah Ta'ala beri peringatan, innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati tu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya, dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu tu tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia tu tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayyiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf si hamba itu menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian, nah dia disebut wasabru, ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan penuh sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awalus sabr mur wa akhiruhulun, awal sabar itu pahit. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khawfi wal ju'i, daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup, kita pasti akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahasibannasu an yakulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Terus apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, masuk exam ujian sekolah. Ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Yo.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tu, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Radio Paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berelmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 26 September 2026, 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pagi ini ada keadaan bersama dengan saya, Farhasan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saha Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.07 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.13 tengah hari. Asar 4.24 minit petang. Maghrib 7.14 minit malam. Serta Isya 8.23 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi dengan ku ya.

والله هو الغني الحميد.

نفسه وإلى الله المصير.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar, dan mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita dampingi menjadi pendamping kepada kita di alam kubur dan alam akhirat nanti. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian Al-Quran dan tafsir kita. Kita berada pada ayat 238 dan surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, dan kita akan sambung ayat 238 hingga ayat 242. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون

والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

Al-Mu'minun. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 238 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas-salawati was-salatil wusta. Allah kata peliharalah segala solat. Maksudnya Allah suruh kita jaga semua solat. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuhan suruh kita jaga solat yang fardu ni. Hak ni hak wajib. Hak lain tu sunat. Ada peluang, ada kita kata masa untuk kita solat sunat. Silakan. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada solat duha, ada solat witir, solat malam, tahajud pun semua. Jadi kita solat kerana Allah. Cuma dalam ayat ni Tuhan suruh kita jaga solat kita itu solat fardu. Wassalatil wusta dan solat usta. Apa maksud solat usta? Solat usta ni merujuk pada solat tengah-tengah. Ha, kan solat tengah-tengah ni kira tadi mula subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi hak tengah-tengah tu asar lah. Jadi sebab apa Tuhan kata jagalah semua solat dan solat asar. Rupa-rupanya bila dikaji balik ramai juga manusia ni tak solat asar. Kan kalau kita kira zaman sekarang kita ni bila hak buat bendang cara sibuk buat bendang, hak motong getah cara motong getah, kita hak kerja pejabat kadang-kadang balik pukul 5 pi ambil anak sekolah, ambil anak kafah, hantar anak tuition apa semua ni, sedang-sedang asal tak semayang. Jadi Tuhan kata jagalah solat tengah-tengah tu, jangan duk lalai lah. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah Allah kata untuk kamu solat ni qanitin, dengan kamu lakukan solat secara khusyuk. Jangan solat ni lepas batuk di tangga, orang tua kata. Jadi seolah-olah nak gambarkan di sini setengah orang semayang ni dia tak fokus, tak boleh asalkan semayang. Tak, agama suruh kita jaga solat elok-elok dan berdirilah solat dengan khusyuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Allah kata jika kamu dalam keadaan takut, ni biasanya takut ni perang lah, mungkin dalam keadaan bahaya kan, farijalan aw rukbana, maka bolehlah kamu solat dalam keadaan berjalan ataupun atas kenderaan. Jadi ayat ni dia panggil solat khauf. Solat khauf ni kebiasaannya solat ketika perang, nak menyatakan kepada kita orang hak ketika perang pun kena solat, kita hak keadaan biasa ni kena solat lah. Perang di sini lah, perang yang mana dalam suasana perang, suasana takut, boleh solat dalam keadaan berjalan dan boleh solat ketika berada atas kenderaan. Fa idza amintum, Allah kata bila dah selamat, dah aman, fazkurullah, maka ingatlah kamu kepada Allah. Solatlah, solat macam inilah. Solatlah dalam keadaan biasa. Kama alamakum, sebagaimana Allah ajak kamu. Malam takunu ta'lamu, sebagaimana Allah telah ajak kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 240. Wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan meninggal dunia. Maksudnya orang yang mai tanda dah. Kan mai tanda dah keadaan dengan sakit dia ni, tanda sakit ni tak sembuh dah ni. Maksud suatu keadaan, kadang manusia dia boleh baca dah. Kan kalau kata sakit tu kadang kena tahap yang terakhir dah. Jadi sampai suatu yang macam tu, wa yadharuna azwajan wasiyah. Dan dia pula, ni kita kata macam lebih berpihak suami lah. Bila suami dah hampir nak mati ni, dia akan meninggalkan isteri dia, akan meninggalkan pasangan dia. Dia kena wasiat li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Iaitu isteri yang dia tinggalkan ni, diberi nafkah sehingga setahun. Maksudnya, seolah-olah macam inilah. Bila suami tu hampir nak mati, dia wasiat kepada ahli keluarga dia. Dia kata ni, bila aku mati ni, rumah ni bagilah isteri aku duduk sampai setahun. Dan dia pun dapat rumah lain. Jadi wasiat kita tu, supaya kita tidak membebankan pasangan kita. Tidak membebankan isteri, mungkin ada anak perketika tu. Fa'in kharajna. Tetapi kalaulah Tuhan kata, isteri tu nak keluar dari rumah tu. Mungkin dia nak balik duduk rumah mak dia ke, mak ayah dia ke, ataupun dia tu mungkin dah ada rumah lain. Fala junaha alaikum, Tuhan kata tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Fima fa'alna fi anfusihin, yang mana isteri tu dia buat pilihan sendiri untuk diri dia. Mim ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf untuk diri dia sendiri, sesuatu yang baik untuk diri dia sendiri. Maksudnya dia yang buat pilihan kan. Jadi hak wasiat tu tak apalah, tak terpakailah. Jadi tak salahlah kalau untuk kita tidak praktik wasiat yang suami yang sebelum dia mati dia wasiat dah, rumah ni bagilah isteri dia duduk dulu.
Jadi dalam ayat ni ada perbincangan dalam kalangan ulama fiqh nak menyatakan sebenarnya bila suami meninggal ni, suami mati, patut benda tu dah jadi harta pusaka. Kerana harta pusaka, sebab rumah tu kita kata bila suami mati, jadi nak tahulah rumah tu, sebab harta pusaka ni dia ada bahagian dia. Maksudnya isteri dapat berapa, mak ayah dapat berapa. Mak ayah ni mak ayah kepada suami yang mati ni lah. Lepas tu anak dia dapat berapa. Kan? Jadi benda ni bincangkan, adakah ayat ni dipraktikkan ataupun ayat ni sebelum mai ayat faraid. Cuma dalam kalangan ulama tafsir lebih setuju nak menyatakan ayat ini praktiknya sebelum turunnya ayat yang berkaitan dengan faraid. Bila mai faraid, sebenarnya agama jaga hak isteri ni. Kalau kata ada anak, dia dapat 1/8. Kalau tak ada anak, dia dapat 1/4. Mungkin 1/4 tu antaranya, mungkin sebahagiannya mungkin tempat tinggal. Mungkin benda ni akan dinilai semula oleh mahkamah syariah. Sebab isu yang berkaitan dengan faraid, kita kata sekarang ni mahkamah syariah yang melaksanakan. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian ayat 241, sinar pendengar sekalian. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suami dia, maksudnya mata'u bil ma'ruf, hendaklah suami dia memberi muta'ah. Muta'ah ni maksudnya suatu pemberian bekas suami kepada bekas isteri dia. Kita selalu dengar kadang orang sebut muta'ah. Biasanya hakim ni dibuat penilaian lah. Kadang hakim tanya kepada bekas suami, ni berapa ni tuan nak bagi kepada bekas isteri ni. Kadang-kadang suami tak nak bagi. Jadi mahkamah akan putuskan dengan pendapatan yang ada pada suami ni. Mahkamah kata okeylah, mungkin mahkamah akan tanya isteri berapa nak buat tuntutan apa semua ni. Ayat ni nak menyatakan suami kena bagi suatu pemberian kepada bekas isteri dia, yang mana Tuhan kata haqqan al-muttaqin, sebagai suatu kewajipan kepada orang yang bertakwa. Maksudnya orang bertakwa ni Tuhan nak kata jenilah, patut dia kena bagilah suatu pemberian kepada bekas isteri dia. Kazalika yubayinullahu lakum ayati. Ayat 242 Tuhan kata demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat Allah, hukum hakam berkaitan dengan hukum keluargaan, cerai, talak, rujuk apa semua ni, la'allakum taqilun. Mudah-mudahan kamu memahaminya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Ha, awal pagi. Jo kat sini geng teman anda. Hari ini solo geng, seorang-seorang je. Bersama dengan akan berdialog jurutera teman saya. Terima kasih kepada Sahar dan juga Khairul pagi ni yang bertugas dan juga sahabat-sahabat saya lah yang mendengarkan 102.9 MHz walau di mana pun anda berada pagi ni. Pagi-pagi Sabtu lah, hujung minggu yang berseru ni kan. Alhamdulillah, kita bangun awal hari ni, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakanlah untuk seluruh umat manusia, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, ibu bapa kita, orang-orang yang dekat dengan kita geng, sahabat-sahabat kita, doakan untuk mereka semoga diberikan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni dah 26 September 2026, 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Ada sesuatu yang istimewa pagi ni di negeri Kuala ni. Jadi kita doakan agar perjalanan program Madani kita insyaAllah berjalan dengan lancar pagi ni, insyaAllah ya, bertempat di Dewan Warisan Kang Palih ni. Kejap lagi cik akan kongsikan dengan anda lah info penuhnya. Alright, terus setiap mendengarkan Palih FM, jom kita nikmati dululah keindahan alam pagi ni. Palih FM serasi dengan ku.

hangus dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
5: Nak berjaya dapat straight A SPM? Kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsha Alishad bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Sheikh Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada vibe.

0: hati. Amboi, berseri-seri pagi ni.
1: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
1: Stres pun hang senyumlah sikit ah. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Senyum tu kan satu sedekah.
2: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sokmah lah deh.
3: Jom pakat-pakat senyum.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Lisa Fam dekatlah dengan anda kan. Okey, saya nak kongsikan keadaan dengan ramalan keadaan cuaca lah sekitar di Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia MET dan JVMBOY ataupun download My Cuaca lah untuk anda ketahui perubahan keadaan cuaca untuk hari ini geng, 26 September 2026. Alhamdulillah pagi ni cuaca baik, tiada hujan. Petang pun sama juga, cuaca baik malam pun sama juga, cuaca baik, tiada hujan. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca sekitar dari Perlis hari ini. Jadi bolehlah ambil kesempatan ini untuk bersama-sama hadir ke Dewan Warisan pagi ini, bermula 7.30 pagi program madani kita. Sebab cuaca pun baik, insyaAllah mai awai tak kalut cara dia. Alright, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Akhbar pagi ini. Tunggu tau.

7.32 minit pagi. Kita gerak-gerak sikit pagi ni. Kan? Ujung-ujung minggu ni, jangan duduk saja-saja. Sambil tersenyum-senyum riam tu. Mood kena jaga pagi-pagi ni, kan? Kita bangun awal hari ni. Dengan mood yang baik-baik. Semangat yang cantik. Itu dia. Cara-cara dia. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Bia Akhbar ni. Dan mulakan dengan berita harian ini. Lawatan ke China buka peluang pelaburan perdagangan baru. Ini dimuatkan dalam Bia Akhbar berita harian ni. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Shanghai dan Hangzhou ini membuka ruang baru untuk Malaysia memanfaatkan potensi pelaburan serta kerjasama perdagangan dia dengan China yang akan membawa limpahan manfaatlah kepada rakyat kedua-dua negara. Anwar berkata hasil lawatan berkenaan turut memperlihatkan keupayaan Malaysia di pentas antarabangsa menerusi penyertaan negara dalam pertandingan dan juga sidang kemuncak World Skills serta Expo Perdagangan Digital Global GDTE. Alhamdulillah, lawatan kerja saya ke Shanghai dan Hangzhou membuahkan hasil yang bermakna, terutamanya dalam memanfaatkan potensi pelaburan dan kerjasama perdagangan yang bakal mengalirkan limpahan manfaat serta kemakmuran bersama buat rakyat Malaysia dan China. Anwar berkata Malaysia turut menyampaikan pendirian tegas mengenai kepentingan memastikan perkembangan kecerdasan buatan AI dan kemajuan teknologi tidak mengenepikan nilai kemanusiaan. Ini dimuatkan dalam Bia Akhbar pagi ini. Berita harian anda boleh baca. Saya nak kongsikan jugalah, dibuatkan dalam Bia Akhbar Metro. Ini berkenaan dengan Malaysia. Tegaskan Myanmar perlu patuhi tanggungjawab dan laksana 5 PC ASEAN. Di New York, Malaysia menegaskan kepentingan Myanmar memenuhi tanggungjawab dia sebagai anggota ASEAN serta melaksanakan pemuafakatan 5 perkara, 5 PC yang membantu menangani krisis yang berlarutanlah di negara itu. Perkara itu antaranya ialah pendirian yang disampaikan Malaysia dalam kunjungan hormat Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, ICRC, Mirjana Spoljarik ke atas Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Menurut nota pertemuan yang dikongsikan kepada media, Malaysia akan terus terbabit secara konstruktif bersama dengan ASEAN dalam menangani isu, dalam menangani situasi di Myanmar. Perbincangan tertumpu kepada situasi kemanusiaan global yang semakin mencabar, termasuk perkembangan di Myanmar serta keperluan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat terus disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Ini dalam berita Metro. Anda boleh baca berita penuhnya, okey? Dan juga saya nak kongsikan berkenaan dengan kerajaan pertimbang kembalikan status Langkawi, Pulau Bebas Cukai. Ini di Alostar, kerajaan persekutuan sedia mempertimbangkan cadangan mengembalikan keistimewaan status bebas cukai Langkawi. Ini bagi membantu merancakkan aktiviti perniagaan di Pulau Peranginan itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu susulan titah Sultan Kedah, Sultan Salahuddin, Sultan Badlishah yang mahu kegiatan perniagaan di Langkawi dipertingkat. Ini dimuatkan dalam akhbar Utusan Malaysia, anda boleh baca. Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah ada pesan, dia nak angkat balik kegiatan perniagaan di Langkawi. Saya setuju, kata dia, saya pertimbang. Sultan Salahuddin ketika istiadat perasmian persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah bertitah supaya kerajaan persekutuan mengembalikan status Langkawi sebagai pulau bebas cukai dengan keistimewaan yang dinikmatilah sebelum ini, insyaAllah. Alright, 7.36, gang. Kejap lagi kita nak kongsi lagi lah apa yang dibuatkan.

Alright gang, Plus FM serasi dengan ku. Lagi tanya-tanya akhbar saya nak kongsikan dengan anda. Ia akhbar ni kan secara online. Ini pameran stem 5 negara Perlis Malaysia 2026. Pamer koleksi berkualiti ini dibuatkan dalam utusan Malaysia. Penganjuran pameran stem 5 negara Perlis 2026 bukan sahaja menjadi medan mempamerkan koleksi berkualiti ya, malah menggerakkan hubungan lah antara kerjasama dan juga kalangan komuniti. Filateli serantau, Presiden Persatuan Filateli Malaysia merangkap pengerusi jawatankuasa penganjur Muhammad Salim Muhammad Ali berkata lebih 60 delegasi antarabangsa turut bersama bersempena program pameran berkenaan lah. Katanya delegasi tersebut terdiri daripada peserta juri Pesuruhjaya Negara, Wakil Persatuan Filateli dari Thailand, Indonesia, Singapura, Vietnam dan Bangladesh. Kita mengalu-alukanlah kehadiran semua delegasi merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Perlis, Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Perlis Tourism dan semua pihak lah yang bekerjasama menjayakan pameran tersebut. Jadi penganjuran tersebut bukan sahaja menjadi medan mempamerkan koleksi filateli berkualiti, malah menggerakkan hubungan kerjasama lah dalam kalangan komuniti filateli serantau. Pameran stem 5 negara Perlis 2026 bermula 25 hingga 27 September dianjurkan PSSI, Perlis Tourism dan PSM ya, dengan kerjasama Pos Malaysia. Ini membabitkan Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, Vietnam serta negara jemputan Bangladesh. Okay. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ini juga dalam utusan Malaysia. Okey, kerajaan sedia tambah peruntukan usahawan kecil dalam belanjawan 2027. Ini di Alustar, kerajaan sedia menambah peruntukan bagi membantu usahawan kecil. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu diberi perhatian. Ini bagi membantu golongan terbabit lah mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Katanya pendekatan berkenaan termasuk menyediakan peralatan asas, mesin jahit, peti sejuk, peralatan membuat kuih dan keperluan lain. Katanya saya sebenarnya sangat terharu kerana mereka ini usahawan kecil sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan. Ini antaranya dimuatkan juga dalam akhbar Metro, anda boleh baca. Dan Perdana Menteri lulus peruntukan 2.8 juta ringgit ini baik pulih infrastruktur pendidikan Islam di Kedah. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan tambahan berjumlah 2.8 juta ringgit ini bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam seluruh Kedah. Perdana Menteri juga Menteri Keuangan berkata peruntukan bagi memastikan pelajar dapat menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Jadi Kerajaan Madani akan terus memertabatkan syiar Islam, memperkukuhkan institusi pendidikan Islam, menyuburkan pengajian kefahaman ilmu hadis dalam masyarakat. Turut mengumumkan peruntukan RM250,000 bagi pelaksanaan program Khatam Hadis Sunan Sitah dan Musholah Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaraskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM Negeri Kedah. Semoga ikhtiar ini membawa manfaat kepada pelajar terus menyuburkan budaya ilmu dalam masyarakat, insyaAllah. Okey, 7.43 minit pagi. Kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara, berita global, gang. Tunggu.

Zana. Okey, kita nak kongsikan berita luar negara lah eh. Ini dimuatkan dalam akhbar Utusan Malaysia. Iran tunggu jawapan Trump buka Selat Hormuz. Di New York ya, Iran mengesahkan sudah memaklumkan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bahawa pihaknya bersedialah membuka Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari memulakan rundingan mengenai program nukleernya sehari kemudian. Namun hanya boleh dilakukan dengan syarat Amerika Syarikat menarik balik sekatan ya terhadap ekspor minyak Iran, menamatkan perang di semua medan termasuk Lubnan, membebaskan sebahagian aset Tehran yang dibekukan. Cadangan itu bertujuan mempercepatkan langkah pertama lah pertama kali digariskan dalam memorandum persefahaman MOU ditandatangani Amerika Syarikat dan Iran pada Jun, khususnya dengan membantu rundingan mengenai program nuklear Tehran dimulakan jauh lebih awal daripada yang dipersetujui sebelum ini. Ini dalam Utusan Malaysia, boleh baca berita penuhnya. Dalam Metro, lelaki di penjara abaikan 71 kucing terbiar dalam flat ini selama 2 tahun. Ini di Singapura, seorang lelaki yang mengabaikan 71 kucing di sebuah rumah flat lembaga perumahan dan juga pembangunan HDB Bukit Panjang Singapura yang kotor dengan pengudaraan yang buruk tanpa bekalan elektrik dan air selama hampir 2 tahun sehingga mengakibatkan 9 daripadanya mati. Dijatuhi hukuman penjara 16 minggu pada Rabu. Lelaki berusia 37 tahun itu turut dilarang memiliki haiwan peliharaan ini selama 12 bulan menurut Lembaga Taman Negara. Muhammad Khairul Naim Zainal, pemilik bersama kediaman berkenaan, mengaku bersalah terhadap 24 pertuduhan mengikut Akta Haiwan dan Burung kerana menyebabkan kesakitan penderitaan yang tidak sepatutnya kepada haiwan terbabit. 47 lagi pertuduhan ambil kira dalam menjatuhkan hukuman. Ini dalam Metro. Okey, juga saya nak kongsikan dalam berita harian, berita luar negara, berita global. Ini ketua PBB beri amaran operasi mandat UNRWA dalam bahaya. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres pada Khamis lalu memberi amaran operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA kini dalam bahaya. Berucap dalam mesyuarat tahunan peringkat menteri mengenai operasi agensi itu sempena minggu peringkat tinggi di New York, Guterres berkata UNRWA terus beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa. Hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban ratusan permisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk, musnah sepenuhnya. Tindakan ini sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan kewajipan Israel di bawah undang-undang antarabangsa termasuk piagam PBB. Meskipun operasi dalam keadaan yang amat mencabar, Guterres berkata UNRWA terus menyediakan perkhidmatan awam penting kepada pelarian Palestin, namun operasi serta mandat yang diberikan Perhimpunan Agung PBB kini dalam bahaya. Ini dimuatkan dalam akhbar geng. Banyak lagi berita dimuatkan, saya kongsikan sebahagianlah untuk anda. Geng, hampir ke pukul 8 pagi geng. Play Safam serasi dengan ku ya. Ciao.

FM 102.9 MHz Serasi dengan ku. Alright gang, 7.52 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Cik dekat Kunti Plus FM. Pagi yang cantik, pagi yang indah, yang tenang-tenang. Boleh bacalah antara tajuk akhbar dibuatkan. Sebagainya dah saya kongsikan dengan anda. Berita nasional, berita global dan banyak lagi lah. Berita hiburan, dia suka memandangkan masa tidak kesempatan ni. Anda boleh bacalah secara online, type je akhbar apa nak baca. Kemudian boleh baca kat sana, percuba je kan. Alright gang, macam biasa 8 pagi nanti berita Plus FM akan ke udara. Kemudian kita kembali semula ke Plus FM nanti. Ada hebah ada nak saya sampaikan kepada anda. Dan juga kita akan berlintas langsung seketika nanti bersama dengan rakan penyampai untuk program Madani Kita 2026 dari Dewan Warisan. Tunggu tahu Plus FM serasi dengan ku ya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Perkhidmatan servis motosikal percuma antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung program Madani Kita PMK 2026 peringkat Negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan hari ini. Pengarah Penerangan Perlis, Aidatul Shima Cik Hassan berkata, pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Giat Mara Negeri. Selain itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung. Aidatul Shima berkata pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan dan pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu selain berpeluang mendapatkan barangan keperluan dengan harga lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Dalam pada itu, Aidatul Shima berkata PMK ialah inisiatif kerajaan Madani yang membawa perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan rakyat selaras dengan usaha reformasi perkhidmatan awam. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal bertitah pengurusan wakaf perlu berteraskan amanah, integriti, ketelusan dan kecekapan. Ia bagi memastikan setiap dana serta aset yang diwakafkan diurus secara profesional dan memberi manfaat secara optimum. Tabir urus yang telus, cekap dan bertanggungjawab akan meningkatkan keyakinan untuk menyumbang serta membuka ruang kepada lebih ramai pihak mengambil bahagian dalam usaha memperkasa wakaf. Menurut baginda, pendekatan berasaskan teknologi bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan, malah memperkukuhkan ketelusan dengan membolehkan maklumat berkaitan dana dan aset wakaf direkod, dipantau serta dilaporkan secara lebih sistematik. Baginda bertitah demikian ketika berkenan berangkat menyempurnakan perasmian seminar Jom Fahami Wakaf Peringkat Negeri Perlis tahun 2026.